0: populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Masih di Spada sama Glow yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, teman Pro 2, ini sebenarnya ada sesuatu juga yang aku bikin aku jadi bangga banget sih. Kamu tau gak sih, bendera Arab Saudi dan Irak itu kan emang ada tulisan-tulisan ayat sucinya. Jadi mereka ini diperlakukan khusus loh, karena untuk dua bendera dari dua negara ini, yaitu Arab Saudi dan juga Irak, itu gak sentuh tanah, karena emang terdapat ayat-ayat suci gitu ya. Kalau yang lain ini sentuh tanah sih, teman Pro 2, tapi untuk dua bendera itu dipegangin. Aduh, aku sampe merinding banget. Ini di laga Arab Saudi melawan Uruguay di Piala Dunia 2026 kemarin, ini menerapkan prosedur khusus waktu seremoni pembukaan. Kalau misalnya biasanya bendera raksasa kedua negara ini dibentangkan di atas rumput ya, di atas rumput lapangan, tapi kali ini untuk bendera Arab Saudi itu diangkat oleh petugas dan gak diletakkan di tanah gitu. Wah, keren banget sih. Dan ini juga dilakukan karena memang bendera Arab Saudi ini memuat kalimat syahadat yang dianggap suci, jadi gak boleh untuk menyentuh tanah. Untuk menjaga apa? Menjaga kesetaraan dan juga keselarasan visual ya. Jadi bendera Uruguay juga tetap diangkat oleh para petugas biar tetap sama gitu. Dan prosedur ini juga sama ya, diterapkan untuk laga Irak melawan Norwegia, yang dimana karena memang bendera Irak itu punya kalimat-kalimat takbir yang juga dihormati dan dijaga biar tidak diletakkan di bawah gitu, maksudnya langsung nyentuh tanah. Jadi dua-dua benderanya tuh diangkat. Iya, aku merinding banget, teman Pro 2. Tapi inilah yang bikin perbedaan itu jadi indah. Kalau satu atau kayak sama aja jadi kayak ya biasa aja. Tapi apa ya, ini jadi salah satu hal yang menurut aku indah banget sih. Kalau kamu gimana melihatnya? Kalau aku sih indah banget.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

indah juga nih. Semoga hari kamu juga indah di hari ini, teman Pro 2, di hari Kamis ini. Masih ngobrolin seputar Piala Dunia. Ini ada pro dan kontranya juga. Sekarang tuh Piala Dunia kalau kamu ngeh ya, ada aturan barunya. Jadi setiap satu ronde itu ada jeda minumnya, ada hydration breaknya. Nah ini ada yang bilang ini tuh kayak ngeganggu banget sih. Aku kan mau nunggu-nunggu momennya gitu, bukan nunggu orang-orang minum gitu. Dan data awal turnamen ini menunjukkan 8 dari 16 pertandingan pertama ini menghasilkan gol dalam kurun waktu 10 menit ya. Dan setelah laga kembali dimulai usai jeda minum. Oke. Jadi fakta ini yang memunculkan dugaan kalau jeda juga jadi salah satu momen penting untuk pelatih memberikan instruksi tambahan. Nah, pelatih Belanda yaitu Ronald Koeman juga mengaku kalau jeda ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki permainan tim. Jadi menurutnya ini adalah kesempatan yang singkat juga untuk bisa memungkinkan staf pelatih itu menyampaikan evaluasi dan juga arahan yang diperlukan kepada para pemain. Gimana nih menurut kamu, teman Pro 2? Emang banyak banget sih peraturan-peraturan barunya ya untuk Piala Dunia 2026 ini, karena menghadirkan sejumlah aturan baru yang salah satunya adalah karena di Amerika kan lagi panas banget cuacanya, apalagi di Kanada dan juga di Meksiko. Ini adalah salah satu kebijakan yang jadi sorotan juga, jadi highlight, yaitu adanya hydration breaks atau jeda minum di tengah setiap babak pertandingan. Dan FIFA juga menerapkan aturan untuk membantu pemain menghadapi suhu tinggi ya di sejumlah lokasi pertandingan yang melampaui 32 derajat Celcius untuk ukuran Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Ini cukup tinggi ya teman Pro 2, karena memang untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah barat, mereka itu gak terlalu bisa panas sih. Dan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan karena emang dinilai berpotensi bakal mengganggu ritme permainan. Salah satu sorotannya itu adalah waktu Krakow yang memberikan kejutan waktu menghadapi Jerman di laga fase grup di Houston. Dan tim debutan ini juga sempat menyamakan kedudukan jadi satu sama ya, sebelum pertandingan dihentikan untuk jeda minum gitu. Dan setelah laganya kembali dilanjutin, Krakow akhirnya kehilangan momentum ini dan akhirnya menelan kekalahan telak ya, 7-1. Dan situasi ini juga memunculkan anggapan kalau penghentian pertandingan ini juga pastinya mempengaruhi performa yang sebelumnya lagi berada di tren yang positif. Tapi karena ini jadi banyak pro dan kontranya. Cuma kalau misalnya kayak gini ya teman Pro 2, maksudnya dia kan akan main 90 menit ya. Bayangin kalau gak dijeda tuh, waduh. Dengan suhu yang segitu sih, dan gak semua orang itu bisa adaptasi cepat badannya. Aku rasa sih kita harus ini ya, kita harus tahu diri juga. Maksudnya pasti itu udah di apa ya, dipikirkan matang-matang juga. Jangan kita yang so tahu sih. Jadi menurut aku sebagus-bagus apapun itu, kalau misalnya bagus untuk para atlet sih, gas aja.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Seperti biasa, pasti di Spada bakal ada pembahasannya. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kamu, dan mungkin lebih tepatnya sih bakal diskusi sama kamu tentang judul, ya gak sih? Kayak salah satu hal yang meresahkan buat aku tuh judul, teman Pro 2. Kayak kesel banget lihat judul. Kayak susah banget gitu loh dibasmi. Aku gak tahu, dia lebih susah daripada insek alias serangga-serangga. Tapi kalau misalnya judul nih kayak iklannya di mana-mana, terus juga bikin orang jadi terpuruk. Jadi aku pengen banget sih bahas tentang judul ya. Tema kita pada hari ini adalah tema judul. Bakal kayak gimana pembahasannya nanti bakal aku upload juga di Instagram @prodfmmataram. Jangan lupa di

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Jack it up.
1: Pada masih ngobrol tentang judol sama Glow. Jujur meresahkan banget teman Pro 2 karena apa ya? Di mana-mana ada judol. Luar biasa. Ini tuh adalah satu hal yang meresahkan banget dan aku juga udah ini ya, teman Pro 2 udah bikin harvey-nya. Jangan lupa untuk kamu dicek-cek dulu harvey-nya karena penting banget. Nah, tahu enggak sih kamu, judi online ini emang dirancang untuk para pemain itu punya sifat yang adiktif alias kayak kecanduan. Jadi kayak pengen main lagi. Waktu orang menang, nah otak itu melepaskan hormon yang disebut dengan dopamin yang menimbulkan rasa senang dan juga puas. Masalahnya nih ya, sensasi ini nih bikin orang itu selalu pengen mengulang pengalaman yang sama. Nah, yang ini nih bikin bahaya banget. Kemenangan yang gak terjadi setiap saat justru karena tidak pasti ya. Jadi para pemainnya itu jadi terus-terusan mencoba dengan harapan mungkin bisa menang di kesempatan berikutnya. Tapi ini yang bikin para untuk para pemain itu jadi susah banget untuk berhenti. Kalau kamu gimana? Jangan lupa untuk ini teman Pro 2 ya, untuk cek harvey kita karena aku udah bikin di @Pro 2 FM Mataram di Instagram.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Terus pada selamat pagi teman Pro 2. Hari Kamis gak boleh nangis. Pokoknya mandor mah harus kuat bro. Jangan nangis-nangis lah ya. Kita masih ngobrolin tentang apa? Tentunya masih tentang judol. Aduh ini emang meresahkan banget sih yang satu ini ya. Karena kayak ada aja idenya gitu untuk menarik-narik orang. Kadang bikin pusing gak sih? Coba kita harus basmi dan hempaskan dia. Oke? Okay? Ingat, harus dibasmi dan juga dihempaskan. Kalau tadi aku udah kasih ke kamu, kenapa sih judul itu bisa bikin orang ketagihan, bisa bikin orang addicted? Kayak ya tadi yang aku bilang gitu ya. Dan kita sekarang bakal bahas tentang kamu ngerasa gak sih kalau misalnya di beberapa waktu, bukan kayak waktu sih, kayak udah lama juga, banyak banget iklan atau cerita di media sosial yang menampilkan orang yang kayak gede banget menangnya gitu dari judol. Pernah gak kamu dapat atau mungkin kayak lewat gitu? Tapi jarang banget diperlihatkan berapa banyak orang yang kalah. Karena sebenarnya tuh lebih banyak orang yang kalah daripada yang menang. Makanya yang lebih disorot itu adalah yang menang. Nah ini dia yang pengen dibikin sama sistem judinya gitu. Jadi semua pemain itu kelihatan untung. Dan pastinya platform judi ini gak akan mendapatkan keuntungan kalau misalnya gak beroperasi gitu. Jadi kayak ya salah satu jalannya adalah bikin iklan dengan ngeliatin orangnya tuh selalu untung terus. Jadi memang sistemnya dibikin biar pemainnya itu mendapatkan keuntungannya tuh dalam bisa pemainnya itu bisa addicted, tapi untuk penyelenggaranya itu punya keuntungan yang jangka panjang gitu. Jadi ada yang menang sesekali, tapi dikit banget yang bisa terus-terusan untung dalam waktu yang lama. Emang benar sih menurut aku juga ini adalah hal yang perlu banget kita sama-sama basmi sih teman Pro 2 ya. Nanti bakal aku kasih tahu juga beberapa dampak judol ke keuangan dan pertemanan, apalagi buat keluarga. Karena ini banyak banget. Aku sering banget ketemu orang-orang yang mungkin sering cerita ke aku mereka ketagihan terus susah buat buat berhenti gitu ya. Jujur aku kasihan, cuma kayak nanti bakal aku kasih tahu ke kamu juga teman Pro 2. Kalau kamu kepo, stay tune terus di Spada.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Cukli. Cukli merupakan produk kerajinan yang berbahan dasar dari kerang putih berasal dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Cukli sebenarnya adalah kerajinan berupa potongan-potongan kecil kerang putih yang dipotong berbentuk wajik dan ditempel di permukaan benda-benda yang diinginkan. Proses pembuatan kerajinan ini diawali dari menatah atau memahat motif, memasang cukli pada permukaan benda yang diinginkan, menghaluskan menggunakan amplas, menempel dempul, hingga proses pelitur. Terakhir yaitu mengecat atau memproses benda-benda yang telah ditempeli potongan-potongan kerang tersebut. Benda-benda yang ditempeli dari beragam jenisnya, mulai dari kotak perhiasan, kursi, meja, lemari, tempat buah-buahan, patung-patung, maupun topeng kayu, hingga dinding sketsel penyekat ruangan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah siap belum untuk informasi selanjutnya? Eh, by the way, aku lupa banget ya, selamat Hari Raya Galungan untuk semua teman Pro 2 yang merayakan. Semoga diberikan keberkahan, amin. Dan pastinya buat kamu yang punya banyak banget kegiatan di Hari Galungan, dan mungkin kamu kumpul sama keluarga ya, selamat menikmati kumpul sama keluarga dan orang-orang tersayang. Buat teman Pro 2 yang merayakan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan, yeay, seru sekali hari rayanya. Aku lihat juga kemarin pantas rada rame ya di pura-pura, soalnya kan di rumahku rada deket sama Batu Bolong ya, jadi memang lumayan rame lah ya. Oke, kita masih bahas tentang judul nih sama Glo, dan kali ini aku bakal bahas tentang dampak judul ke keuangan. Kalau ke keuangan sih pasti udah pasti boncos ya, satu, terus juga uang kebutuhan sehari-hari kamu jadi kepake tuh, dan kepakainya tuh buat hal-hal yang gak penting. Dan ini gak bisa dipungkiri lagi, mungkin buat kamu yang pernah banget punya teman atau mungkin kenalan yang apa ya, bisa dibilang kejebak sama judul lah ya, itu pasti punya utang gitu, karena memang pengen nutupin kerugiannya itu, kayak ngabisin duit buat kebutuhan sehari-hari, ternyata aduh rugi gitu, jadi ngutang lagi, jadi benar-benar nggak bisa dipungkiri sih. Terus habis itu ada pertemanan juga nih ya, yang bakal renggang juga karena selalu minjem duitnya ke temen gitu loh. Ada 100 gak sih? Mulai dari 100, tapi lama-lama bikin resah bro. Dan hubungan juga jadi renggang karena rasa percayanya itu udah perlahan-lahan hilang. Karena kayak selalu minjem tapi gak pernah balikin, selalu minjem tapi gak pernah balikin. Nah ini yang bikin orang jadi males percaya sama kamu. Dan yang paling menurut aku yang paling berdampak adalah lingkungan pertemanan kamu tuh jadi gak sehat, jadi toksik banget. Yang ngubungin teman bukan buat nongkrong kek atau mungkin main kek, tapi buat minjem duit. Dan aku gak suka sih kalau misalnya dihubungin kayak gitu. Dan selanjutnya ini buat keluarga pasti sangat berdampak banget ya. Bakal ada banyak banget konflik tentang duit, ekonomi, finansial udah mulai berdatangan. Dan pastinya kamu bakal kehilangan kepercayaan dari orang tua dan juga pasangan kamu. Karena apa? Karena ngutang, judol mulu. Dan suasana rumah kamu tuh bakal berubah banget. Jadi gak nyaman, jadi kayak aduh ini anak main judi lagi gitu. Jadi males bro, kalau misalnya udah bobo judi itu jadi kayak males aja sih. Dan yang paling penting adalah kamu harus tahu gimana cara menolak kalau misalnya kamu diajak main judol nih. Yang pertama nih ya, kamu harus tegas dulu nih ya. Kalau misalnya menyi-menyi kayaknya tetap bakal bisa terbawa arus. Tapi kamu kalau misalnya tegas, aku jamin kamu bakal aman aja sih. Jadi kamu tegas aja bilang kayak, enggak ah, ngapain sih, kan rugi. Nah itu tuh pasti orang udah malas duluan mengajak kamu. Dan ingat juga kalau tujuan keuangan itu lebih penting ya. Pokoknya kamu saving money itu lebih baik daripada kamu buang-buang duit di judol. Dan pastinya hindari juga grup atau lingkungan yang sering banget ngebahas judi. Cut off. Gak apa-apa banget nge-cut off keluarga, temen, atau mungkin orang yang kamu sayang karena dia membawa kamu ke arus yang negatif. It's okay, gak apa-apa ya. Dan kalau misalnya kamu gak mau dan bukan tipe yang kayak kayak nge-cut off gitu, mungkin kamu bisa mengalihkan pembicaraannya ke aktivitas yang lebih positif gitu ya. Misalnya kayak diajakin gitu, enggak deh kayaknya aku lagi nabung deh, enggak dulu deh kayaknya gede banget deh resikonya. Ah enggak ah, duitnya mending buat hal yang lebih jelas gak sih. Gitu aja sih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya masih ada yang ngajak tapi dia gak tahu diri, udah langsung cut off aja. It's okay banget nge-cut off orang. Dan jangan lupa, jangan aku yang di-cut off. Dan jangan lupa juga untuk isi RV kita di Instagram @pro2fmmataram. Aku tunggu.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. No matter what.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Pada, selamat pagi teman produser sama Glow. Udah mau jam 10 nih, waktunya aku kasih tahu Harvey ya. Tapi sebelum kasih tahu Harvey, aku juga mau kasih tahu untuk kamu anak muda, jangan sampai kamu kecanduan judol ya. Ini memang di Gen Z ini sering banget kecanduan, kayak ngeliat orang, kayak aduh, tapi janganlah ya. Dan buat kamu mungkin anak muda yang lagi cari tantangan ke hiburan, jangan berjudol ria, kayak ngapain lo judol bro. Kamu bisa main game, terus kamu juga bisa belajar musik, atau mungkin kamu bikin konten, mending jadi konten creator deh. Atau mungkin kamu bisa olahraga bareng teman kamu, bisa ikut kelas online juga, bisa belajar skill baru juga. Terus kamu juga bisa memulai usaha kecil-kecilan, kecil-kecilan dulu ya, yeah. Oke, dan kamu juga bisa bergabung sama komunitas-komunitas atau organisasi kesukaan kamu, ya kan? Daripada kamu ini main judol kan lebih nggak berguna juga. Dan pastinya aku juga mau sih untuk mengingatkan sesama para Gen Z ya, mending uangnya ditabung indeks ekonomi. Kita kayaknya lebih bijak untuk nabung nggak sih? Dan jangan pernah kamu ketipu sama orang-orang yang suka nge-screenshot saldonya yang gede banget, terus mereka sering ngasih testimoni menang, terus juga dengan gaya hidupnya yang mewah, tapi ternyata gak ada apa-apanya gitu ya. Sebenarnya ya menurut aku, sejak aku dewasa ini, aku jadi yang bikin susah dan bikin kita menderita itu adalah nyari duit halal. Tapi kalau nyari duit haram, gampangnya minta ampun teman pro 2. Jadi aku sejak udah gede dan ngerti cari duit halal itu susah ya, aku gak pernah iri kalau misalnya ngeliat orang-orang tuh bisa dapat duit segini, kayak ih kok bisa ya dia dapat duit banyak, kok bisa ya dia gaya hidupnya kayak gini-gini. Karena aku udah tahu gimana caranya dia nyari duit, atau mungkin gimana caranya dia untuk mempercepat dapat duitnya, ya salah satunya adalah dengan judul ini. Makanya aku bilang kayaknya kita nggak perlu ini nggak sih teman pro 2, nggak perlu untuk terlibat hal-hal yang negatif, apalagi membawa kita ke arah yang merugikan, terus juga ke arah yang bikin kita jadi kayak lebih ke ngutang kayak gitu tuh, kan bukan hal yang bagus ya. Dan aku juga mau kasih tahu Harvey. Ini untuk Harvey-nya di 0% itu mengabaikan iklannya. Wah, berarti udah pada aware ya, udah mulai sadar gitu. Karena aku tadi tanya nih, kamu tuh kalau misalnya ada iklan judul lewat tuh kamu biasanya ngapain gitu? Kamu apain iklannya? Yang mengabaikan ini 0%, gokil, keren banget. Terus di 25% ini ada dua pilihan. Ada yang penasaran lihat, ngapain dilihat? Tertarik kah kamu ya? Ngapain tuh dilihat-lihat tuh? Jangan sampai kamu tertarik judol ya. Dan ada juga yang report, ini penting banget ya. Pastinya harus di-report karena memang meresahkan sekali yang namanya iklan judol ini. Dan di 50% ini adalah tertinggi gitu ya, dengan langsung skip. Berarti lebih banyak yang ngelangsung skip ya. Berarti setengahnya tuh lebih milih kayak, kayaknya aku bisa langsung skip aja deh. Oke deh, kalau kayak gitu ya setidaknya aku tahu ya, kalau misalnya kamu tuh gak yang ikut-ikut judol. Dan kalau misalnya kamu punya teman-teman, atau mungkin kamu punya orang-orang di sekitar kamu nih ya, teman pro 2 yang udah kamu lihat ada indikator bermain judol, jangan diemin, tapi dikasih tahu. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi yang bakal kasih tahu? Menurut aku sih sudah tugas kita juga ya, untuk mengingatkan sesama orang yang kita kenal. Ya, itu dia sepeda kita di pagi hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku yapping dari jam 6 sampai sekarang jam 10. Abis ini bakal ada Pro 2 Hitlist dan segmen-segmen menarik lainnya. Aku pamit undur diri teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena Pro 2 masih punya banyak segmen menarik lainnya. Ini ada beberapa lagu terakhir di sepeda, ada Untuk Apa? Untuk Apa dari Hindia. Bye, Glo pamit.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 kamu bersama Gloria Veranda, dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara atau APWNU memperkuat kemitraan strategis dan juga meluncurkan sejumlah program baru di peringatan hari lahir Harlah kedua organisasi ini. Langkah ini juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama bersama 7 mitra strategis di Jakarta hari Rabu 17 Juni 2026. Mengusung tema 2 tahun mengabdi sinergi untuk negeri, kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan APWNU selama 2 tahun terakhir. Acara ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, investor, organisasi profesi, dan juga masyarakat. Sekretaris Jenderal APWNU Joko Suprianto mengatakan, organisasi yang dipimpinnya terus berkembang dan juga bisa membangun sinergi dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Upaya ini juga dilakukan untuk menghadirkan program yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Open House Sekolah Rakyat ini menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat dukungan publik terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Senang banget, Putri bakal hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini. Di hari Kamis 18 Juni 2026. Dan senang banget, aku bakal muterin lagu-lagu favorit kamu yang bisa banget kamu request via WhatsApp 081-902-057-000. Dan kamu juga bisa ikutan di Instagram @pro2fmmataram. Dan tentunya nanti bakal ada live TikTok juga. So stay tune dan aku tunggu atensi kamu.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Megan Trainer ya. Tapi kamu harus peduli banget untuk ikutan join di sini. Kenapa? Karena saatnya kamu untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Ya langsung aja kamu bisa request ya via WhatsApp 081902057000 atau kamu juga bisa ikutan di Instagram @pro2fm Mataram. Langsung aja DM aku ya, dan aku juga bakal live di TikTok @pro2fm Mataram. So langsung aja kamu join lewat situ. Dan ini aku udah punya beberapa WhatsApp yang udah masuk di sini, teman Pro 2. Ada siapa aja ya? Oke, aku bakal baca dulu nih dari namanya siapa? Gak ada nama. Halo Kak, mau request lagunya Sabrina Leanor yang haha. Thank you. Oke, thank you juga buat kamu. Ini yang request lagu sama juga nih, request lagunya Sabrina Leanor ya, dari Maria. Oke Maria, ditunggu ya lagunya. Terus siapa lagi nih? Hey siang, ini aku Kiki, pengen diputerin lagunya Raim yang Ikro. Oke deh, agak mellow gitu ya, tapi ya udah, karena teman Pro 2 pengen denger, aku bakal puter. Dan satu lagi nih teman Pro 2, ada yang lagi pengen diputerin lagunya Lana Del Rey. Lagunya Lana, aku mau coba cari yang gak terlalu mellow sih ya. Ntar aja deh, pokoknya buat kamu ditunggu yang udah request. Dan untuk teman Pro 2 yang belum, langsung aja deh aku tunggu ya via WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok @pro2fm Mataram.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, tadi yang request lagu Lana Del Rey ya. Aku sebenarnya kayak nyariin lagunya yang agak enggak terlalu mellow gitu ya, teman Pro 2, tapi enggak nemu. Ya udah deh, ini juga lagunya asik kok ya. Dan udah ada beberapa request juga yang masuk ya, teman Pro 2. Masih di via WhatsApp yang aku bakal baca dulu ya. Ini dari Intan yang pengen diputerin lagunya Gracie Abram yang That's So True. Oke, ini lagunya bersemangat. Seneng banget deh kalau misalnya dia request lagu-lagu bersemangat gitu ya. Jadi kan kamu bisa makin semangat untuk kerjanya ya, untuk yang lagi sibuk aktivitas di cuaca yang lagi dingin sih jujur ya. Terus ada Salsa, salam kenal buat kakak penyiar, buat yang lagi dengerin, pengen diputerin lagunya Bruno Mars yang judulnya Cha Cha Cha. Oke deh. Aduh, suka banyak yang request lagu ini, lagu yang lebih bersemangat gitu ya di pagi hari ini. Dan ada juga nih yang udah join via live TikToknya @pro2fmmataram. Ada Maria yang mau diputerin lagunya, dia pengennya sebenarnya lagunya Rio sih ya, yang Sumpah Mati, tapi adanya kebetulan yang Sumpah Mati versi yang Selina dulu ya. Jadi dengerin yang itu juga asik ya. Emang ada beberapa versi sih untuk lagu Sumpah Mati ini ya, teman Pro 2, dari Indonesian Idol tahun 2026. Cuma baru yang ada di playlist kita tuh yang Selena Grace. Jadi ditunggu aja ya buat Mar yang udah request ya. Dan untuk teman Pro 2 yang baru join di live TikTok di Pro 2 FM di 104,2, yang lagi dengerin juga mungkin di RRI Digital ya, masih bisa untuk join request lagu-lagu favorit kamu sampai di jam 12 siang. Sekarang kita dengerin single-single semangat dulu ya.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Yang dari Ghost lagunya Selena Grace, ada Kiki dan ada Maria via live TikTok @pro2fm Mataram. Teman Pro 2 ya, semoga suka lagunya ya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih mau request lagu Indonesia, lagu mancanegara yang kamu suka, boleh banget deh ya. Aku masih tungguin sampai di jam 12 siang nanti. Dan tentunya sekarang bakal baca lagi request-request dari kamu yang udah join di sini. Ada Irma, hai Irma, lagunya Lomba Sihir Ribuan Memori. Oke. Terus ada juga nih Andika, hai Andika, lagunya BTS dong yang judulnya Swim. Oke, ditunggu juga ya. Dan satu lagi nih yang lagi demam-demam Piala Dunia kayaknya nih ya, pengen diputerin lagunya Shakira yang Burn Boy, bareng sama Burn Boy yang Dai-Dai. Oke, ditunggu aja lagu-lagunya ya. Dan untuk kamu yang sekarang masih sibuk, masih banyak yang harus dikerjain ya, yang harus apa ya, dikejar deadline juga. Oke, yaudah, semangat ya, ciptakan memori-memori terbaik kamu di bulan Juni ini, sambil aktivitas, sambil dengerin single-single. Oke, aku tunggu request kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Day, teman Bro 2. Ya, Shakira bareng sama Burna Boy yang udah terus ngikutin laga Piala Dunia 2026 yang makin hari makin banyak begadangnya. Karena emang jam-jamnya tuh kayak kadang jam-jam rawan gitu ya untuk kamu harus istirahat, tapi ya namanya juga demen, pengen ngeliat langsung gitu ya kayak gimana aksi dari negara-negara jagoan kamu. Dan untuk tanggal 18 Juni 2026 ini sekarang sedang berlangsung ya pertandingan antara Uzbekistan dan juga Kolombia ya untuk grup K ini ya teman Pro 2 di Estadio Azteca. Jadi buat kamu yang lagi nonton, selamat menonton. Terus juga sudah berlangsung ya tadi antara Ghana dan juga Panama dengan skor 1-0 ya, dan pertandingan antara Inggris dan Kroasia dengan skor 4-2. Aduh, pokoknya kalau ngomongin Piala Dunia mah masih banyak nih yang harus kamu tonton, yang harus kamu dukung ya. Dan mungkin itu yang meramaikan hari-hari kita semua gitu ya di bulan Juni ini sampai bulan Juli nanti. Gitu teman produk.

Wah, oke. Dan untuk kamu nih yang udah request di sini, langsung aja. Ada siapa nih? Ada Lilis ya. Aku lagi pengen dengerin lagunya Anita bareng sama Lisa Blackpink yang Amarema juga yang Goals. Ih, ini lagi kemarin dibawain pas opening ya, opening ceremony dari ini apa sih namanya? Piala Dunia ya. Jadi ditunggu aja lagu Goals ya. Ini juga asik banget lagunya. Terus ada Ika juga lagunya Salma Salsabil dong kak, yang judulnya Hachiu. Dan ini juga ada yang join via live TikTok ya, di @pro2fm Mataram. Kak izin request lagu Cegil Nabila Takia, Aku PNRM. Oke, okay, ditunggu aja ya lagunya, ntar aku bakal puterin buat kamu ya, dan buat teman Pro 2 yang masih sibuk dengan rutinitas aktivitasnya masing-masing. Ya udah, selamat menikmati ya rutinitas kamu ya, dibawa happy aja, dibawa santai aja gitu ya, tapi tetap semangat.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Oke, aku udah request lagunya Cegil by Nabila Takia. Itu dia ya, yang jelas buat kamu jangan jadi cegil lah ya. Semoga aja jadi yang waras-waras aja gitu ya. Ketemu sama yang sefrekuensi, ketemu sama yang sesuai dengan tipikal kamu gitu ya teman Broadway, supaya hidup menyenangkan. Oke, ini ada request lagi dari TikTok ya, dari Alvin yang pengen diputerin lagunya Adele, Don't You Remember. Oke, ditunggu aja lagunya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Rere pengen diputerin lagunya siapa nih? Lagunya Nadif, Besa Lama. Kota ini tak sama tanpamu. Oke, ditunggu aja. Terus juga ada Al-Al yang ada di Ampenan pengen diputerin lagunya It Gitaf yang sedia payung sebelum hujan. Ini kayaknya 3 lagu ini semua ya, agak mellow semua ya, tapi gak apa-apa ya, tenang aja. Aku bakal puterin lagu-lagu kamu ya, pokoknya tetap semangat aktivitas dan tetap dengerin terus aku ya, karena masih bisa request kok setengah jam lagi ya di Pro 2 Hitlist, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke, okay, teman Bro 2 sedia payung sebelum hujan. Bukan, sedia aku sebelum hujan. Karena kalau sekarang sedia payungnya itu bukan karena hujan sih, karena panas, teman Bro 2. Real kalau cuacanya itu panas, tapi udaranya dingin. Jujur ini dingin sampai membuat aku kemeleran sih, teman Bro 2. Tapi semoga aja deh buat kamu sehat-sehat terus, jaga kesehatan ya, karena biasanya agak rawan gitu sama cuaca yang tidak menentu ini. Oke, okay, ini udah banyak juga yang request ya. Tadi ada siapa ya yang request lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan ya? Siapakah itu? di TikTok aku ya tadi ya requestnya ya. Siapakah namanya tadi? Masihkah ada di sini? Masihkah ada di live TikTok aku yang request lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan? Oh, ada Surya tadi ya. Oke, Surya, lagunya ditunggu aja ya, Hati-Hati di Jalan. Terus juga ada Irma nih, teman Pro 2, yang request lagunya Juicy Luizy yang judulnya Sayangnya. Oke, ditunggu juga lagunya ya. Terus ada Rehan juga request lagunya Niki yang maunya sih tadi Every Summer Time ya, tapi gak ada. Terus gantinya Back Burner aja. Oke, ditunggu ya lagunya yang udah request. Dan untuk teman Pro 2 yang belum request, masih ada waktu 20 menit ke depan. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Hitlist.

0: Ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

kabar teman Pro 2 dari blognya Diki buat kamu yang masih stay tune di sini di Pro 2 Hit List. Tapi ini kayaknya sesi terakhir ya, karena udah mau jam 12 siang dan hari ini aku bakal ngobrol bareng sama salah seorang narasumber yang punya usaha alias UMKM yang ada di Mataram ini. Jadi buat kamu yang penasaran sama usahanya, pengen tanya-tanya, boleh banget ya. Dan sekarang aku pamit ya, kita ketemu nanti. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Nanti aku bakal balik lagi di Santai Siang.

Thank you.

0: Di edisi siang hari ini dan seperti biasa Muda Kreatif bakal hadir dari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Dan seneng banget hari ini aku gak sendiri karena kita kedatangan salah seorang pengusaha muda ya, salah satu UMKM yang ada di Kota Mataram. Langsung aja Putri bakal sapa. Assalamualaikum Mbak Reni.
1: Waalaikumsalam Mbak Putri.
0: Seneng banget ya di tengah kesibukan ini bisa nyempetin hadir ya. Padahal ada agenda lain loh yang sedang dilaksanakan sekarang gitu ya, tapi bela-belain untuk tetap datang ke Pro 2 ya, buat kenalin brandnya Mbak Reni ya. Oke, boleh kenalin deh, siapa sih Mbak Reni ini sebenarnya?
1: Dari mana ya? Saya Reni, yang lagi membangun High Snack. High Snack ini sebuah brand nama toko kecil kami yang ada di Kota Mataram, yang berharap suatu saat toko ini akan besar dan dikenang mungkin sama orang, diingat terus gitu. Kalau mau beli snack itu di mana sih gitu. Jadi High Snack ini kita langsung aja ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Jadi High Snack ini sebenarnya awal berdirinya itu dari online.
0: Oke.
1: Dari pandemi.
0: Oh, 2020?
1: 20
0: ya?
1: Iya. Awal berdirinya itu sebenarnya kayak yang diinginkan tapi kayak tidak diinginkan
0: gitu. Ya, mau sih, gak mau ya, mau gak mau hadir di tengah pandemi.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Tapi sebenarnya kalau dikilas balik itu High Snack itu hadir dari kesedihan kayaknya, Mbak.
0: Sedih kenapa?
1: Kesedihan karena ini kayaknya jadi curhat sedikit.
0: Nggak
1: ya.
0: Gak apa-apa, emang harus dicurhatin. Harus diobrolin.
1: Betul. Jadi saya waktu itu lagi menempuh S2 di Bali, di Unut. Pas dapat info mau lockdown, saya kan kayak gak mau nih kayaknya hidup di kos gitu. Akhirnya karena saya sudah menikah itu dari 2016, Mbak. Dari awal menikah itu memang sudah LDR-an gitu. Tapi gak tahu kenapa kuliah ini kok lama banget. Seharusnya mungkin S2 2, paling lambat 3 tahun lah ya. Itu bisa sampai 2020, itu kan lama.
0: Agak
1: banget
0: lama ya.
1: Makanya High Snack ini tumbuh dari kesedihan awalnya, memang betul. Jadi ya udah, akhirnya karena lockdown saya memutuskan ikut suami ke Dompu. Nah, udah di sana sebulan, dua bulan, tiga bulan, bingung apa nih,
0: ngapain
1: gitu.
0: Ya
1: betul
0: gitu.
1: Biasa kan ya, yang terbiasa kayak kemana bolak-balik gitu, mau ngapain ya, apa ya, apa yang saya suka gitu. Sampai akhirnya ya itu berawal dari bakso aci itu, Mbak.
0: Lagi viral ya waktu itu?
1: Belum malahan.
0: Oh,
1: jadi
0: belum
1: malah
0: viral.
1: Kami yang meredikan barang itu gitu. Pertama kali sebenarnya kalau dikilas balik, yang jual bakso aci pertama kali kemasan di Lombok itu High Snack.
0: Oh iya.
1: Cuma memang mungkin baru naik sedikit, kalah sama yang sudah punya modal besar.
0: Oke.
1: Dan dia waktu itu disebutnya apa ya, salah satu influencer.
0: Supplier.
1: Influencer
0: gitu ya, yang mempopulerkan itu, yang buat jadi viral gitu ya.
1: Awalnya. Terus karena kesukaan saya juga, akhirnya bisa nih kayaknya diuangkan. Berawal dari benar-benar dari rumah, tanpa modalnya itu modal yang sangat minim sekali gitu. Mungkin 1,5 juta waktu itu dikasih suami 1,5 juta. Tapi di situ kayak waktu itu belanja 1 juta itu sudah merasa ih banyak nih gitu. Karena belum tahu, Mbak, itu benar-benar dari rumah. Nah, malah saya jualnya itu, saya ada di Dompu tapi saya jualnya di Lombok.
0: Wow. Online-nya tuh berarti dari Dompu ke Lombok. Oke.
1: Jadi makanya gimana, memang berdiri awal itu kami online. Jadi makanya yang di pikiran saya saat itu, gimana nih now High Snack ini bisa dikenal orang

0: Karena benar-benar di perumahan, online. Jadi ya udah yang difikirkan cuma itu, gimana caranya orang tahu gitu.
1: Kalau jualan ini gitu ya.
0: Betul. Betul, Mbak. Terus dengan uang 1 juta saya belikan barang, malah di saat itu uang 500 ribu saya untuk apa coba, Mbak?
1: Apa?
0: Untuk endorse.
1: Oke.
0: Padahal mungkin menurut
1: lumayan ya.
0: Benar. Menurut orang-orang mungkin apa sih gitu kan, Mbak? Karena kok baru punya 1 juta aja udah berani gitu.
1: Setengah dari modal berarti ya.
0: Benar. Waktu itu ada program apa ya, kayak GA apa gitu, Mbak. Jadi bayarnya tuh kayak cuma 100 ribu, tapi ada beberapa kali itu saya ikutin. Di sanalah mulai dikenal.
1: Oke. Gitu, jadi baru. Salah satu kunci dari dikenalnya produk High Snack ini karena endorse juga.
0: Iya, endorsement. Oke. Berawal dari itu.
1: Berawal dari itu mulailah dikenal sama banyak orang.
0: Mulai, tapi itu masih benar-benar sampai akhirnya selesai lockdown saya pulang ke Lombok. Saya memulai itu kalau dibilang dari nol, benar-benar dari nol. Dari cari pelanggan itu dari yang gratis ongkir, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi ada customer sampai akhirnya
1: berarti nganter sendiri.
0: Nganter sendiri itu maksudnya pertama kali sampai ke Kediri, Mbak.
1: Oke. Lumayan pagi-pagi, ya.
0: Betul, sampai ke Bundaran Gerung. Yang dulu enggak begitu tahu daerah gitu.
1: GMS ya? Giri Menang Square.
0: Enggak, enggak sih, bukan. Bukan, kayak ketemuannya di bundaran itu aja
1: gitu.
0: Enggak
1: sih? Soalnya aku anak Gerung dulu.
0: Iya, pokoknya sampai di sana, Mbak, benar-benar biar orang itu tahu gitu. Jadi benar-benar bermula dari sana sampai akhirnya pakai kulkasnya mertua yang satu pintu, yang kecil itu, Mbak.
1: Yang kecil banget ya?
0: Iya, yang kecil itu benar-benar dari nol. Tapi kemauan saya untuk dia besar itu tinggi gitu, Mbak. Kayak harus nih. Karena ternyata setelah saya pulang ke Dompu ikut suami, kok kuliah itu tidak selesai.
1: Oke.
0: Nah, jadi
1: akhirnya inilah yang lahir.
0: Yang jadi lahirlah High Snack.
1: Ini High Snack ini ya. Betul. Keberhasilannya.
0: Makanya dia terbangun dari kesedihan. Okay. Tapi sekarang
1: menjadi kebahagiaan.
0: Kebahagiaan dan banyak hal yang saya syukuri gitu.
1: Tumbuh dari kesedihan ya.
0: Betul.
1: Yang berbuah kebahagiaan. Amin. Ya, karena ini berarti dari 2020 sekarang udah jalan hampir 6 tahun.
0: Hampir 6 tahun.
1: Gak berasa ya, hampir
0: berasa.
1: 6 tahun. Oh, berasa ya.
0: Berasa banget.
1: Berasa banget ya. Berarti kayak tiap tahun tuh pasti ada progres-progresnya.
0: Harus
1: ada apa aja yang sudah dilakukan. Betul. Ya. Ntar kita bakal bahas itu deh ya. Teman Pro 2 juga yang mau tanya-tanya nih, boleh banget. Mungkin sekarang juga ada yang sedang membangun sesuatu dari kesedihan juga. Sama kayak Mbak Reni gitu ya. Kayak sekarang pun dia masih terus bertumbuh ya, dengan cara yang berbeda mungkin, dengan cara yang dia terus coba berbagai macam hal gitu ya untuk membangun High Snack ini, untuk menyapa kamu. Hai gitu ya.
0: Hai, iya,
1: hai
0: betul.
1: Gitu ya teman Pro 2. Ntar juga aku mau tanya, kenapa sih milih nama itu, apa alasannya gitu, apakah itu inisial atau kayak gimana gitu ya, dan kayak gimana tantangan-tantangan yang dihadapi selama 6 tahun ke belakang kemarin ya. Boleh banget deh kamu juga mau tanya apapun ya di Santai Siang, di Muda Kreatif ya hari ini. Karena viral itu emang usaha, bukan betul. Kebetulan, gak bisa tuh ada kebetulan-kebetulan tuh gak ada ya. Kalaupun kayak kebetulan mungkin itu kayak 1 dari 1000 kali ya. Ya kebetulan, yang kemungkinan gitu. Tapi ya, kalau untuk yang namanya usaha itu pasti bakal membuahkan hasil. Ya. Oke. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Kita bakal masih nemenin kamu di Santai Siang, dan nanti juga bakal ada jeda di pukul 12:20 karena kumandang azan suhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Tapi sekarang kita bakal dengerin dulu satu single untuk kamu. Jadi pastikan stay tune terus ya di Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 FM bareng Putri dan juga Mbak Reni, owner High Snack. Stay tune.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Oke, kita udah banyak ngobrol juga tadi di off air ya. Ternyata yang namanya usaha itu enggak kebetulan. Bener enggak kebetulan. Karena memang benar-benar harus usaha, kerja keras ya, dan banyak hal yang harus ditempuh untuk bisa terus berdiri sampai sekarang.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau yang Mbak Reni rasain nih 6 tahun ke belakang gitu, itu pelajaran-pelajaran yang berharga banget dengan usaha ini tuh apa gitu. Kayak dari strategi yang udah dijalanin gitu, misalnya apa aja gitu ya. Terus ngedapetin pelajaran apa gitu dari strategi yang udah dijalanin itu?
1: Kalau dari 6 tahun ya, kayaknya tuh lama ya.
0: Iya, lama.
1: Tapi kok kalau dilihat-lihat kayaknya begini-begini aja gitu. Tapi padahal setiap hal kecil, langkah kecil yang kita lakukan meskipun mungkin belum berdampak besar, tapi itu pasti akan ada hasilnya gitu. Mungkin jalannya gak semua usaha itu kayak jalannya langsung dari kecil langsung gede gitu loh Mbak. Ada mungkin yang harus naik tangga satu-satu untuk sampai ke atas. Kalau saya jalanin dari semua hal, yang paling penting itu konsisten Mbak.
0: Okay.
1: Mau lagi omsetnya tinggi, alhamdulillah. Mau lagi minus, ya kita alhamdulillah. Karena usaha itu yang paling penting itu benar-benar kayak cuma konsisten, terus tetap bertumbuh, tetap perbaikin apa nih gitu yang kemarin, apa nih gitu yang kurang kok bisa. Jadi harus kalau kita udah punya usaha, ini saya dari mentor saya sih Mbak. Kalau kita punya usaha, sudah terjun ke sana, sekalian terjun terus mulai dirubah di sekelilingnya. Maksudnya kayak yang kamu, dari hal kecil deh Mbak, yang kamu follow di Instagram kamu itu apa? Kalau kamu punya usaha, seharusnya yang kita follow itu ya mungkin mentor-mentor yang sering ngasih, yang bisa
0: mengedukasi,
1: mengedukasi tentang usaha kita, atau kita follow
0: CEO,
1: ya bisa ya CEO yang dia sudah terjun lebih dulu, kan biasanya mereka suka memberikan kata-kata yang nyentuh, yang
0: betul.
1: Oh begini ya, jadi itu dari hal kecil itu aja kita harus rubah gitu loh Mbak, karena itu sangat berpengaruh.
0: Motivator gitu ya jadinya ya, secara nggak langsung.
1: Secara nggak langsung untuk pribadi, mindsetnya tuh kayaknya memang harus sudah berubah gitu.
0: Harus siap.
1: Harus siap. Betul, itu harus siap. Jadi kalau dari semuanya tuh benar-benar konsisten, karena banyak sekali yang kita temuin tuh kayak gini, baru buka usaha A, ih kok dia nggak jalan ya gitu. Harusnya yang dicarikan solusinya, gimana supaya si usaha ini bisa berjalan, naik, entah itu naik satu langkah gitu kan, atau seperempat langkah, tapi harus dicari.
0: Tapi ada.
1: Betul, tapi ada. Ini nggak malah kayak ganti lagi usaha B, ini baru jalan sedikit, ganti lagi usaha C gitu. Nah terus untuk saya, menurut saya ya, setelah saya melihat semuanya di sekeliling lah Mbak, tips kalau memang modal usaha kita besar, maksudnya kita pribadi sudah punya modal usaha yang besar loh Mbak, mau bikin usaha itu langsung, misalkan kayak saya kan high snack, saya sudah punya usaha modal besar nih misalkan, oh saya langsung aja sewa toko, isi barang banyak, terus mempercantik toko, saya tinggal endorse-endorse, itu ketika punya modal besar. Tapi kalau modal kita ini pas-pasan ibaratnya, kan kita juga harus melihat nih yang kita jual apa, terus pasar kita kemana, yang kayak gitu-gitu loh Mbak. Jadi kalau ada modalnya pas-pasan, harus benar-benar difikirkan usaha apa, terus pasarnya harus dicari dulu, pasar kamu siapa, siapa nih yang akan beli risol kita gitu, siapa nih yang akan beli bakso aci kita, nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk buka nanti gak laku, sudah modalnya hilang. Mm-hmm. Ya kan Mbak, nanti bingung lagi mau cari usaha. Jadi kalau bisa tuh setiap orang yang mau buka usaha itu benar-benar harus dicek pasarnya, harus kita lihat kayaknya modal kita berapa. Jadi biar kayaknya semuanya tuh gak sia-sia gitu.
0: Oke, jadi itu adalah salah satu yang penting banget ya ketika memulai usaha tuh strateginya harus ada.
1: Riset
0: ya,
1: dulu.
0: Riset dulu gitu. Kira-kira ini targetnya apa sih, siapa sih gitu. Nah kalau Highstack ini targetnya siapa?
1: Remaja dari usia 16 tahun sampai 35 tahun. Remaja awal sampai remaja akhir.
0: Oke, remaja yang udah dewasa ya.
1: Karena kan makanannya micin gitu. Sedangkan remaja atau usia 30-35 itu masih suka kayak yang pedes-pedes, yang kayak gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini kayak ada cara gitu ya untuk menjaga dan melihat tren sekarang tuh apa gitu ya. Nah itu gimana? Gimana caranya Mbak Reni ya? Kan ini produknya lumayan banyak ya.
1: Banget.
0: Kalau awal-awal berapa produk?
1: Bakso aci aja.
0: Bakso aci aja. Nah kalau sekarang udah apa? Selain udah bakso aci,
1: kalau sekarang itu lebih apalagi ke yang paling tetap ada di toko itu pasti bakso aci.
0: Mm-hmm.
1: Karena perputaran bakso aci itu kayak sapi perahnya.
0: Mm-hmm.
1: Produk yang ada di toko.
0: Mm-hmm.
1: Karena branding kayaknya Highsnack itu sudah ditahu, oh itu tuh jual bakso aci gitu, toko ini yang jual bakso aci. Nah kalau
0: udah jadi brandingnya gitu ya.
1: Okay. Karena berbagai macam merek ada di toko gitu.
0: Oh, jadi bakso acinya tuh berbagai macam?
1: Berbagai macam merek.
0: Oke.
1: Okay. Bukan hanya satu merek.
0: Bukan satu merek ya. Hmm. Oke. Okay. Terus kalau untuk yang lain?
1: Kalau yang lain sekarang itu sudah kayak ada snack-snack viral yang ada di luar. Kayak kita itu meredikan snack yang viral ada di luar. Insya Allah itu ada di toko kita. Itu kayak misalkan sekarang makanan-makanan TikTok nih yang lagi viral deh kita sebut. Misalkan paling banyak yang tahu ya kayak tahu Huha Farida.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Iya, iya, aku ada tahu lagi tahu itu.
1: Itu ready di toko tapi dalam bentuk frozen.
0: Oh, udah ada.
1: Ada.
0: Aku enggak tahu lagi. Taunya masih di itu aja, di aplikasi itu aja. Oke, okay. Terus
1: harganya
0: terus
1: juga beda tipis kok, Mbak. Ada Cimot Maudi yang bakso besar, terus ada keju lelehnya. Itu kita ada yang viral-viral kayak mie ikan pedas punyanya Meldi itu loh.
0: Oke. Okay.
1: Ponakan Dewi Persik itu loh, Mbak.
0: Wow.
1: Itu pokoknya yang viral-viral yang ada di TikTok ada, terus snack-snack yang viral-viral ada di TikTok juga ada gitu. Bakso aci, nah alhamdulillah sekarang setelah ada toko dan lumayan banyak dikenal orang, produk UMKM Lombok sendiri pun sudah masuk ke kami gitu.
0: Itu sejak kapan produk UMKM?
1: Semenjak ada toko ini. Toko ini baru berdiri 6 bulan, Mbak.
0: Oh, baru tahun ini banget?
1: Mm-mm.
0: Berarti Januari?
1: Enggak, 8 bulanan
0: 8
1: berarti
0: bulan.
1: Ya, akhir tahun kemarin.
0: Oh, November atau Desember?
1: November.
0: Oke, okay, benar-benar. Semenjak ada toko di November, UMKM mulai ikut hadir juga.
1: Ya, kayak ada produknya. Oh, UMKM itu ada produknya Sip Ngemil.
0: Mm-hmm.
1: Yang basreng viral banget itu.
0: Mm-hmm.
1: Kita sudah ada di toko. Terus kayak kacang-kacangan produk UMKM ada di toko juga. Pokoknya kita bekerja sama lah. Jadi sekarang akhirnya toko itu lagi terus perbaikan, Mbak. Lagi terus berusaha supaya toko tetap nyaman, orang berkunjung tetap nyaman. Jadi sekarang targetnya itu sudah meluas, sudah bukan kayak remaja aja. Karena di banner tulisan kami itu ada kayak snack Nusantara.
0: Oke.
1: Jadi kan di situ mungkin kayak ada bolu-boluan,
0: oh, wow,
1: ada yang kayak gitu pelan-pelan supaya yang umur dewasa juga bisa datang ke toko untuk enggak gak hanya cari yang permicinan gitu.
0: Oke, jadi sekarang udah mulai naik kelas nih targetnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya tadi hingga usia 35 tahun, 16-35 tahun. Nah sekarang nih 35 tahun ke atas bisa. Karena kan kalau bolu tuh bisa jadi oleh-oleh, bisa jadi menu-menu kalau lagi acara-acara gitu ya. Di rumah bingung mau masak gitu ya, di High Snack bakalan mulai ada. Atau udah ada?
1: Sudah ada produk.
0: Oh, sudah ada.
1: Frozen lauk, frozen produk dari luar sudah ada.
0: Frozen perlauk-laukan juga udah mulai hadir ya. Wah, ini mempermudah serius sih. Tadi kan aku sempat kayak bilang palu gada ya.
1: Iya benar.
0: Jadi bakal kayak diadain gitu ya. Kalau misalnya butuh untuk makan lauknya nggak ada di rumah, diadain juga sama High Snack.
1: Betul.
0: Jadi bukan cuma snack doang.
1: Bukan cuma snack aja.
0: Oke. Dan itu kan istilahnya strategi yang dilakukan.
1: Betul.
0: Tapi di balik itu pasti ada tantangannya yang dirasain selama 6 tahun. Karena tadi juga ada yang kepo nanyain, itu gimana sih yang dihadapi selama 6 tahun itu?
1: Selama 6 tahun tuh banyak banget ya tantangannya.
0: Uh-huh.
1: Apalagi persaingan itu Masya Allah. Maksudnya gini, kita misalkan baru buka nih yang A, pasti di sebelah kita akan ada buka lagi dengan yang sama. Cuma kalau saya pribadi, saya tuh kayak tutup mata. Maksudnya tutup mata, tidak melihat mereka, tapi saya fokus yang ada dulu di depan saya gitu. Entah caranya saya iklan AdSense, entah dari mulut ke mulut, dari ikut bazar-bazar, terus dari yang paling bikin mantep banget untuk menurut saya tuh kayak endorsement influencer yang sudah lumayan dikenal gitu.
0: Okay.
1: Gak apa-apa endorsement kecil-kecil tapi mungkin rutin sebulan sekali itu yang saya lakukan. Terus untuk tantangannya, kalau ada kayak tadi misalkan ada tempat makan baru yang memang itu untuk remaja gitu kan Pak, itu ya ya udah gimana caranya toko ini tetap dilihat. Jadi kita kayak suka buat kuesioner gitu loh Mbak, suka buat kuis-kuis di story,
0: bikin ini ya kayak survei-survei gitu.
1: Iya.
0: Gitu ya, mungkin lebih ke ngecek pasar nih kayak gimana gitu ya. Okay.
1: Karena kalau kita buat kuis gitu Mbak, malah viewers itu lebih meningkat gitu.
0: Kayak ada challenging-nya gitu ya.
1: Okay. Jadi viewers lumayan naik lagi.
0: Menarik perhatian sih lebih tepatnya. Berarti itu nanti kayak ada quiz atau kuesioner gitu ya. Ada polling. Itu nanti bakal dapat hadiah atau kayak
1: dapet
0: gimana?
1: Dapat hadiah.
0: Oke. Okay. Apa ya, giveaway gitu ya?
1: Giveaway betul.
0: Oke. Okay.
1: Yang paling kenceng sih waktu itu giveaway uang ya. Itu benar-benar menarik customer sekali gitu.
0: Iya dong.
1: Itu boleh sesekali gitu.
0: Berarti itu adalah salah satu triknya juga gitu ya, menghadapi tantangan kalau misalnya ada brand baru yang kayak pasarnya tuh sama nih sama pasarnya High Snack gitu ya. Terus kayak kok mulai agak penurunan omset gitu ya, muncullah gitu ya polling yang mengajak supaya menjadi tertarik lagi nih untuk ngelihat High Snack dan ada giveaway-nya.
1: Iya betul.
0: Wow. Nah, itu penting sih menurut aku. Itu kan, ya kan? Ngelihat feedback dari pasar juga kayak gimana gitu ya ngelihat High Snack ini. Oke. Okay. Penting banget sih kalau menurut aku. Selain itu apa lagi tantangannya?
1: Tantangannya jangan capek iklan setiap hari. Karena memang terkadang itu capek Mbak. Maksudnya itu iklan itu kayak gini nih,
0: story
1: apa, ya story apa yang kamu jual gitu. Iklanin aja setiap hari apa yang kamu punya, sosial media semua untuk iklan. Kayak misalkan WA, ya udah WA jadikan aja itu WA bisnis. Terus ngiklan aja barangmu di story WA. Kan yang di pikiran gini, ih yang lihat baru 50 orang, ih yang lihat baru 10 orang misalkan. kalau di dunia nyata kamu berdiri di depan kamu 10 orang itu banyak loh.
0: Iya benar. Gitu kan. Banyak. Mm-mm. Emang benar.
1: Yang lihat baru di story Instagram misalkan, yang lihat baru 15. Enggak apa-apa, pokoknya setiap hari, mungkin hari ini dia lihat, besok dia akan bertanya-tanya apa sih yang dijual. Kira. Mungkin besoknya lagi coba deh beli.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Jadi jangan capek buat ngiklan entah di sosial media yang kita punya apapun itu gitu. Jadi kalau berteman sama saya, pasti akan melihat story itu setiap hari.
0: Gak apa-apa. Kalau menurut aku bahkan kayak kita mungkin sehari dua hari belum pengen makan itu, tapi lama-lama bakalan tergiur.
1: Iya, itulah yang saya lakukan, Mbak. Itu juga yang saya dapat ilmu-ilmu dari kayak hanya sekedar mungkin lewat di Instagram yang motivator-motivator gitu loh, Mbak. Jadi itu kayak ngena, oh oke dah, terserah mereka mau bilang. Pokoknya jangan melihat di sekitar kamu mau ngomong apa, tapi terus maju tujuanmu apa gitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Masih di live TikTok juga. Konten marketnya seberpengaruh itukah gitu ya, dan butuh mendapat butuh pendapat konsumen sih ini. Kan bisnis di zaman sekarang sangat konsumen sentris. Iya sih. Bagaimana cara kakak menganalisisnya atau mengobservasi yang diinginkan konsumen? Apakah dari permintaan di media sosial atau dari produk yang laku atau dari cara lain?
1: Kalau sekarang
0: penting gak sih?
1: Penting.
0: Penting banget ya konten marketing itu. Iya sih, penting banget kalau menurut aku. Karena konten-konten itu yang dilihat. Oke.
1: Okay. Pokoknya tetap ngonten. Makanya sekarang banyak banget kayak dari info teman-teman juga yang udah punya usaha, apa yang bikin naik usaha kamu gitu selain influencer, ngonten aja, Mbak. Akun aku itu organik, dia bilang. Iya, sekarang lagi ada kata-kata organik gitu. Akun aku organik. Betul kan? Akun aku organik gitu. Aku gak pakai influencer. Wih, tapi besar ya. Kan dia, kita saling sharing. Oh, tapi besar ya, omset bagus ya. Jadi ternyata konten itu juga sangat. Tapi kita lihat juga apa maunya konsumen gitu. Okay. Kan makanya saya bilang sedari awal. Ketika kamu mau buka usaha, benar-benar harus di riset. Kalau kamu mau bikin suatu usaha, siapa nih pasarnya gitu. Risetnya itu mau kemana, entah itu fashion, entah itu apa gitu kan, mau kemana. Karena biar modal itu gak sia-sia. Malah baru banget kita belajar di Gadepreneur ini, Mbak, yang minggu kemarin, tentang setelah riset pasar, produk kamu ngangenin gak. Untuk menjadi produk ngangenin pun kita harus riset, dan itu juga gak mudah gitu loh, Mbak. Makanya kata mentor-mentor ini, kata beliau-beliau, memang suatu usaha itu kayak awalnya memang sulit, tapi setelah
0: membangun riset, itu,
1: iya betul, setelah kita punya pasar, riset kita berhasil, produk kita ngangenin gitu, itu untuk naik ke atas itu kayak tek-tek-tek gitu.
0: Jadi kayak gitu. Emang penting banget ya. Dan menganalisisnya itu tadi dengan adanya voting, dengan adanya survei-survei ya.
1: Riset pasar itu bisa dari mungkin awal-awal dari teman dulu gitu.
0: Orang-orang terdekat dulu lah, keluarga-keluarga ya. Entah itu paman, bibi, om, tante. Kadang kita kayak punya teman-teman, teman-temannya entah mana mungkin, iya, ya. Betul, tiba-tiba aja, ya udah, cobain ini, cobain. Pas lagi kumpul rame-rame bareng-bareng,
1: bawa produknya.
0: Siapa lagi tempat kita bisa promo kalau bukan mereka, orang-orang terdekat kita. Dan semakin banyak berinteraksi ya, itu akan semakin banyak juga cara kita untuk memperkenalkan produk yang kita miliki. Oke. 12.50. Oke. Kalau begitu kayaknya udah hampir di sesi terakhir nih. Mungkin iya, emang benar kan, enggak berasa. ini mungkin terakhir gitu untuk Mbak Reni gitu ya, supaya teman-teman yang mau buka usaha, yang baru memulai usaha gitu, apa sih hal yang paling penting banget untuk dipersiapkan?
1: Mental.
0: Oke, mental itu penting banget ya.
1: Karena mental, mungkin kamu punya modal, tapi kalau nggak punya mental itu juga susah. Karena usaha itu tidak semudah yang dilihat. Iya nggak sih Mbak?
0: Bener.
1: Hampir semua teman-teman saya temui gitu, yang sudah punya usaha, yang usahanya dari luar sustain pun kayak mereka mental itu kayak, karena di usaha itu benar-benar gak pernah tahu tiba-tiba ada A, ada B, ada C, itu kita gak pernah tahu ya. Jadi harus mental yang nomor pertama.
0: Nomor satu mental. Terus kedua dibarengi dengan
1: konsisten.
0: Konsisten ya. Dan nanti modal kecil bisa.
1: Bisa.
0: Bisa ya. Pasti apapun bisa. Itu ya akan bisa.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Yang penting mental dan konsisten. Karena dulu gini Mbak. Ini emang kita itu terkadang orang jauh itu lebih support.
0: Iya, kayak aku bilang tadi.
1: Iya, benar kan? Emang kamu gak malu, Ren? Mm-mm. Jualan di pinggir jalan. Mm-mm. Kayak gitu loh, Mbak. Mm-mm. Kamu lo kuliah S2, mm-mm, pasti ada embel-embel seperti itu.
0: Bener.
1: Jadi, tapi ya udah mau ke gimana? Sekarang kalau kita sudah ibaratnya, alhamdulillah, toko sudah dikenal orang, kita ngiklan apa aja orang sudah percaya sama toko kita gitu. Akhirnya teman-teman itu, ih enak ya gitu. Padahal kan kemarin kita membangun usaha ini jualan di pinggir jalan, jadi kurir sendiri sampai ke Lombok.
0: Bener.
1: Barat. Terus sebagai macamnya.
0: Pokoknya macam-macam lah. Udah varian-varian usaha itu udah dilewatin semua ya. Oke, jadi memang mental itu penting banget ya ketika kita mau usaha apapun itu.
1: Usaha apapun itu.
0: Apapun itu jenis usaha yang mungkin pengen untuk dicoba ya, siapin mental dulu deh.
1: Mental konsisten. Dah.
0: Oke.
1: Kalau dua itu udah siap, insya Allah untuk maju terus itu meskipun nggak mudah, tapi ada kemauan gitu, ada tujuan.
0: Oke, ini dia bilang modal nggak cuma duit, ide di kepala, tenaga, kesehatan juga modal ya, soft skill juga modal, penting itu. Setuju.
1: Betul.
0: Karena memang sekarang tuh soft skill ya mungkin kita nggak pernah dulu ya untuk coba itu, ternyata itu it's work gitu ya buat usaha-usaha gitu ya. Kayak pendekatan sama orang-orang terdekat kita itu juga penting banget. Yang dulu ya mungkin kita kayak gak tahu ya mau ngomong apa ya gitu ya. Sekarang tuh kayak ada aja gitu yang kita obrolin ya. Dan memang butuh review juga dari orang-orang terdekat untuk membuat usaha itu semakin dikenal juga. Gitu teman Pro 2. Jadi buat yang mau coba-coba di tahun 2026 ini, mungkin ini tahun keberuntungan kamu kan. Siapa tahu ya.
1: Harus dicoba ya.
0: Iya, harus dicoba banget ya. Memang gak mudah kayak kata Mbak Reni.
1: Gak mudah.
0: Betul, gak dan mudah. Dibilang sulit tapi bisa untuk dilewatin ya. Perlahan tapi pasti dan konsisten itu adalah kuncinya. Oke, udah 5 menit lagi kita harus closing kalau gitu. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan join, yang udah tanya-tanya juga, yang udah dengerin kita juga, semoga memberikan manfaat. Dan Mbak Reni, pokoknya semangat terus,
1: semangat.
0: Sukses buat usaha High Snack ini ke depannya, buat
1: kasih.
0: Eventnya juga ya. Semoga diberikan kelancaran dan semakin ngedapetin banyak ilmu ya.
1: Amin.
0: Yang bisa membuat High Snack terus berkembang. Tapi terakhir deh, harapannya buat High Snack.
1: Mungkin kata penutup kali ya. Kalau High Snack sih berharapnya semoga dia jadi besar dan barokah. Yang selalu saya doakan cuma dua itu. Berharap besar dan barokah. Dan kata-kata penutupnya, viral mungkin akan mendatangkan pembeli pertama, tapi kualitas yang mendatangkan pembeli berikutnya.
0: masuk banget ini ya, kan? Ya karena kalau misalnya viral di awal aja gitu. Betul. Ya tanpa mendatangkan ini apa sih kualitas yang baik gitu ya,
1: akan tutup
0: sih. Udah cuman sekali doang gitu.
1: Dan
0: ya
1: itu banyak banget ya kan.
0: Oke, jadi itu adalah kuncinya, kualitas ya. Apapun itu ya, usaha apapun itu, kualitas tetap kita jaga. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang
1: itu juga sebagai kualitas.
0: Itu adalah bentuk kualitas juga. Oke, kalau gitu teman berdua sampai di sini. Muda kreatif, thank you untuk inspirasinya Mbak Reni. Kita pamit dulu teman berdua, tapi kalau Putri belum, masih bakal nemenin kamu di gelaran Pro FM selanjutnya. Iya. Bye bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hey hey hey, Zona Olahraga hari lagi untuk nemenin kamu teman Pro 2. Bakal ada informasi seputar olahraga Indonesia bahkan dunia hari ini yang bakalan aku share buat kamu. Aduh, gak sabar deh mau share ya informasi-informasi yang seru di Zona Olahraga siang hari ini. So, stay tune.

0: Gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Okay, ini dia informasi olahraga pertama yang bakalan aku share buat kamu, teman Pro 2 dari Timnas Basket Putri Indonesia ya. 5x5 ya, yang menambah kekuatan 5 on 5 ya, yang menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp ya di Surabaya ya, dan itu ditulis dalam keterangan Perbasi pada Rabu 17 Juni 2026. Pemusatan latihan digelar di GOR CLS Kertajaya, Surabaya, dimulai sejak 15 Juni 2026. Dan program tersebut menjadi bagian dari pembentukan skuad menuju ajang multi-event Asia. 5 pemain tambahan yang mendapat kesempatan bergabung adalah Nurlaila Azhara dan Anggita Yuliani Putri. Selain itu, Jesslyn Jayawijayanto, Peggy Maulani, serta Anastasia Firly itu juga dipanggil ya. Dan mayoritas pemain nih, kata dari manajer Timnas Basket Putri, 5-on-5 Handoyo gitu ya, itu katanya mayoritas pemainnya itu masih berusia relatif muda ya. Dan tambahan dari pemain-pemain muda ini diharapkan bisa terus membuat pemain bisa melangsungkan progres dengan baik dan bisa menyerap materi yang diberikan pelatih sehingga bisa tampil maksimal ya nantinya pada Asian Games 2026 yang akan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Semangat ya untuk Timnas Basket Putri 5-on-5 Indonesia.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat. Teman terbaik.

Teman Pro 2, ya kita masih di zona olahraga dan saatnya sekarang aku bakal bahas tentang apa hayo, tentang Piala Dunia dong. Apalagi ya yang kayak selalu kamu tunggu-tungguin ya di saat-saat sekarang. Nah ini ada informasi terkait dengan Kapten Tim Nasional Inggris Harry Kane ya, yang terpilih sebagai Michelob Ultra Superior Player of the Match ya, dan penghargaan ini diraih usai tampil gemilang dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 kemarin ya. Kane menjadi sosok sentral dalam kemenangan The Three Lions dengan mencetak 2 gol pada babak pertama dan gol pembuka lahir melalui eksekusi penalti. Sementara gol keduanya tercipta lewat sundulan tajam setelah memanfaatkan situasi sepak pojok. Dan penampilan impresif striker Inggris itu membantu timnya mengamankan 3 poin penting pada laga perdana turnamen. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Thomas Tuchel ya, untuk menata pertandingan berikutnya gitu. Dan gak hanya menyumbang 2 gol, Kane juga menunjukkan kontribusi besar dalam permainan tim. Ia aktif membangun serangan, melepaskan sejumlah umpan kunci, serta membantu lini pertahanan Kroasia untuk meningkatkan tekanan. Selain 2 gol dari Kane ya, Inggris juga mendapat tambahan gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford ya. Sementara Kroasia sempat memberi perlawanan sengit dengan mencetak 2 gol balasan. Kemenangan atas Kroasia menjadi awal yang sangat positif bagi Inggris dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026. Dan hasil ini juga menegaskan status mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara. Wow, makin-makin ya kelihatan gitu ya siapa-siapa yang akan menjadi kandidat nanti ke depannya untuk Piala Dunia 2026 ya. Terus juga 2 gol ke gawang Kroasia turut mengantar Kane menyamai rekor 10 gol Piala Dunia milik legenda Inggris yaitu Gary Lineker ya, sekaligus mempertegas posisinya sebagai salah satu striker terbaik generasinya. Wow, keren banget ya. Dan mungkin kamu masih bakal ngelihat banyak banget hal-hal keren ya dari Piala Dunia 2026 ini yang masih akan berlangsung hari ini, besok, dan sampai bulan Juli sih ya teman Pro 2. Kamu lagi siap-siap untuk nonton pertandingan apa nih untuk Piala Dunia berikutnya di tanggal 19 nanti ya, ada siapa yang akan bertanding teman Pro 2, kita tunggu aja jadwalnya ya. So buat kamu, siapin aja tenaganya, siapin tubuhnya, mental, fisiknya untuk nonton dan begadang ya.

Bima, bagi pencinta jajanan tradisional, harus mencicipi tekstur renyah dan rasa gurih kue tradisional Bima yang satu ini. Kue Kahangga. Sensasi manis yang terasa ketika gigitan pertama membuat kue Kahangga cocok untuk disandingkan dengan secangkir kopi atau teh hangat, sehingga Kahangga sering dihidangkan saat hajatan seperti pernikahan atau acara besar lainnya oleh masyarakat Bima. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur gula dalam satu wadah yang dikocok hingga mengental. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang dibuat secara tradisional, yaitu batok kelapa dengan 3 atau 4 buah lubang. Adonan kemudian digerakkan atau dalam bahasa Bima disebut saraja untuk menghasilkan bentuk panjang seperti

Selain aman dan tahan lama, karena tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet, kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.

0: tutaskan. Isana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ngamen Pro 2. Gak berasa banget ternyata udah mau jam 2 siang aja. Ya aku nemenin kamu di Santai Siang Zona Olahraga ya. Tapi jangan lewatkan ya, update terus informasi olahraga, informasi Piala Dunia ya, yang bakal diupdate di Pro 2 FM everyday ya, di setiap jam 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang Satya Putri harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Thank you so much untuk teman Pro 2 yang udah stay tune ya. Sorry to say kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan langsung dari kawasan Langkun 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman terbaik.

Wow, I'm so happy karena hari ini ketemu lagi sama teman berdua setelah libur 2 hari. Ya ampun, 2 hari berasa 2 bulan. I miss you so much teman berdua. Nah, tentunya di siang hari ini bakal menemani teman berdua sampai nanti di pukul 7 malam ya. Dan bakalan ada segmen-segmen seru. Sekarang bakalan ada Entertainment Today, nanti bakalan ada info lokal, Sore Ceria, Your English Show, sampai Senjata Fakur. Oke, kita mulai pertemuan kita dengan Entertainment Today dulu. Aku bakal cari informasi seputaran dunia entertainment. Barangkali ada konser-konser yang udah kamu tunggu, atau perilisan lagu dan juga film yang bakalan yang share ke teman Pro 2. Yang pasti kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM, Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

ditunggu sama fansnya Spider-Man ya. Film terbaru dari sequelnya Spider-Man ada yang bakalan segera rilis dengan judul Spider-Man Brand New Day ya. Jadi di sini akan menampilkan sisi gelap dari Peter Parker dan juga sosok villain baru yang masih misterius. Siapakah penjahat barunya, karena Thanos sudah gak ada kan. Siapa lagi nih orang jahat yang gak ada habis-habisnya mengganggu dunia ini jadi tidak tenang. Marvel Lumen Pro 2 akhirnya merilis trailer terbaru dari Spider-Man Brand New Day. Dan dari cuplikan yang ditampilin, filmnya ini bakal kasih lihat sisi gelap dari Peter Parker dari film-film Spider-Man di MCU sebelumnya. Nah, setelah peristiwa Spider-Man No Way Home, ya karena dia ketahuan lah identitasnya, terus akhirnya semua dihapus ingatannya. Ya jadi semuanya melupakan identitas Peter Parker, termasuk dua orang terdekatnya yaitu MJ dan juga Ned, yang dimana ternyata kondisinya tuh bisa memberikan dampak gitu ya untuk Peter Parker sendiri, harus menjalani hidup sendirian sambil tetap menjadi Spider-Man sepenuhnya. Nah, di trailer yang terbaru penonton tuh dikasih lihat bagaimana kesepian mulai memberikan efek gitu ya kepada Peter Parker, dimana dia kehilangan sosok-sosok penting seperti Aunt May, tahun kedua Tony Stark juga udah gak ada, sampai ya teman-temannya hilang ingatan, gak inget dia lagi. Nah, bahkan Peter Parker tuh terlihat mengalami perubahan fisik misterius lewat matanya yang tiba-tiba jadi full hitam. Waduh, kenapa tuh? Kerasukan ya kayaknya ya, exorcist kayaknya ya. Dan ini juga diyakini bakal jadi satu konflik utama untuk film berikutnya. Nah, tapi walaupun begitu ya teman Pro 2, Peter Parker gak sepenuhnya sendirian. Di trailernya juga nunjukin kalau dia tuh dapat bantuan dari Frank Castle alias The Punisher ya, yang diperankan oleh Johnny Bernthal. Dan juga ada Bruce Banner ya, yang jadi Hulk ya, aliasnya Hulk, sosok manusianya Hulk ya. Dan ancaman baru juga muncul di dalam cerita ini. Pokoknya bakalan ada tokoh jahat baru yang misterius banget. Ya pokoknya aku yakin kamu udah penasaran banget kan. Tapi kamu tunggu dulu ya, karena ini akan dirilis di bioskop di tanggal 31 Juli 2026. So, kurang lebih sebulan lagi teman Pro 2, kamu siapin diri aja ya untuk menonton film terbaru dari Spider-Man Brand New Day.

0: Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.
1: Pro 2 FM Mataram.

Ya teman pro 2. Untuk informasi berikutnya datang dari Jacob Collier ya, yang rilis Smoke Gets in Your Eyes with 13 years old Jacob. Jadi Jacob ini merayakan 10 tahun album debut lewat edisi spesial ya teman pro 2. Dimana di tanggal 16 Juni kemarin ya, lagu ini tuh menjadi pembuka untuk album In My Room 10 Years Anniversary Edition yang akan meluncur, yang akan meluncurkan pada tanggal 1 Juli 2026. Jacob menambahkan vokal asli dari rekaman masa kecilnya waktu dia berusia 13 tahun teman berdua untuk memberikan harmonisasi baru. Nah, edisi spesial ini berisi 25 lagu termasuk 14 karya yang belum pernah dirilis sebelumnya dari era album debutnya. Gitu teman pro 2. Jadi teman pro 2, misalnya kamu udah ngikutin Jacob dari 10 tahun yang lalu, dari Jacob masih anak-anak 13 tahun ya sampai sekarang sudah berusia 23 tahun seumuran adik aku, dengan usianya yang masih muda bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa, bahkan menjadi seorang vokal director yang gak bisa dianggap main ya walaupun usianya masih muda teman pro 2. Jadi patut banget dia merayakan semua hasil dan juga usaha-usaha yang dia miliki, apalagi yang jadi ikonik itu karena Jacob memasukkan harmonisasi dan juga karyanya dia waktu berusia 13 tahun. Wah keren banget. Nanti kita tunggu di tanggal 1 Juli ya teman pro 2 untuk album In My Room 10 Years Anniversary Edition. Ya pasti isinya bakalan ya dipenuhi dengan karya-karya keren dari Jacob.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Well, teman produk aku yakin kamu masih pingin tahu informasi terupdate seputaran dunia entertainment kan? Tapi waktu yang ini kemarin kamu di entertainment tuh dia udah habis ya. Jadi setelah ini kita bakal lanjut ke acara berikutnya. Bakalan ada info lokal. Jadi aku bakal kasih informasi terupdate seputaran Nusa Tenggara Barat untuk teman produk. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,2 FM Radio RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nomor 2. Ini dia info lokal ya, yang bakal menemani kamu di 1 jam ke depan dari pukul 3 sore sampai nanti pukul 4 sore. Dan tentunya Ning nanti akan sampaikan ke Taman Pro 2 informasi-informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. Kira-kira lagi ada program apa yang dijalankan sama pemerintah, lagi ada event apa aja. Dan tentunya berita terupdate seputaran NTB bakal aku kasih ke Taman Pro 2 ya. Nah, tapi sebelum itu, ntar aku intip dulu, di mana ya? Oke, untuk azannya, kertasnya ada di sebelah sana. Nanti akan aku sampaikan ya, azannya akan diputarkan di pukul berapa. Yang jelas kita bakal dengerin single-single dulu, dan pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tuned.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat di tahun 2026 ini mengusulkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 1.600 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari total usulan tersebut sebanyak 1.558 unit yang sudah masuk dalam aplikasi Sibaru mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Tapi pada tahap awal tahun ini baru sebanyak 226 unit yang akan mulai dikerjakan. Nah, pelaksana tugas ya atau PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dompu, Rahmat Hidayat, mengatakan belum seluruh usulan bisa dieksekusi pada tahun ini karena adanya penyesuaian kondisi fiskal nasional. Nah, tapi Rahmat juga menjelaskan kalau Balai Perumahan Rakyat sudah membagi kuota rumah tangga miskin yang akan menerima program perbaikan rumah berdasarkan data yang telah diinput melalui aplikasi Sibaru. Programnya ini tersebar di 17 desa dan kelurahan yang berada di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Kilo, Kempo, Manggelewa, Pajo, Woja, dan juga Dompo. Nah, ada juga wilayah yang masuk dalam program tersebut meliputi Desa Buju, Dorokobo, Kempo, Songgaja, Tanju, dan masih banyak lagi ya Taman Perdua. Dan menurut Rahmat, masyarakat yang berhak menerima program ini adalah mereka yang memiliki rumah tidak layak huni dan memiliki penghasilan yang rendah gitu ya Taman Pro 2 ya, dan masuk kategori miskin berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Dompu dan Badan Pusat Statistik.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Program Selasa Menyapa yang digagas pemerintah Kabupaten Bima ini kembali digelar ya tahun Prodoa di Kecamatan Wawo dengan menghadirkan langsung Bupati Bima Adi Mahyudi dan Wakil Bupati Dr. Haji Irfan Zubaidi di tengah masyarakat. Nah, kegiatan ini dipusatkan di lapangan Desa Raba dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan, pelayanan publik, hingga kebutuhan dasar yang dihadapi warga sehari-hari. Bupati Bima Adi Mahyudi mengatakan pemerintah daerah sengaja menghadirkan seluruh unsur perangkat daerah dalam kegiatan tersebut supaya berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Jadi gitu teman Perdua, kayak oke, ini ada masalah mungkin soal hukum gitu, jadi oh udah ada nih soal tanah, soal ternak mungkin kayak gitu ya teman Perdua ya. Nah, menurut Bupati, pendekatan langsung kepada masyarakat ini sangat penting dilakukan supaya pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Seperti itu teman Perdua. Nah, dengan begitu program pembangunan dirancang dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi gak yang cuman mengira-ngira, mengada-ngada gitu ya. Beneran itu yang dibutuhkan ya oleh masyarakat. Kayak gitu tahun Pro 2. Nanti ini masih bakal ada informasi lain juga untuk tahun Pro 2. Dan pastinya informasinya masih seputaran Nusa Tenggara Barat. Tapi sebelum kita lanjut tahun Pro 2, nanti kumandang azan asar akan dikumandangkan di pukul 15 lewat 39 menit. Jadi tahun Pro 2 yang mungkin akan menunaikan ibadah sholat asar bisa melipir sebentar ke masjid atau ke musola terdekat. Oke. Nah, sedikit juga menambahkan nih teman Pro 2, kalau Bupati menekankan ya soal hal-hal yang wajib untuk dilakukan yaitu adalah kolaborasi antar pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga instansi vertikal serta BUMN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena menurutnya sinergitas seluruh pihak merupakan faktor penting dalam menciptakan layanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, jadi gitu ya teman Pro 2. Nanti masih ada informasi lainnya yang bakal Neneng sampaikan. Neneng mau wakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pro 2. Ini waktunya udah hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi aku bakalan lanjut lagi ke acara kita berikutnya, yaitu ada Sore Ceria. Ya, Sore Ceria kali ini kayaknya pas banget nih untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi merasakan gelisah terutama soal masa depan. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau menemukan ketenangan, mau menemukan kedamaian di dalam dirinya, boleh banget untuk dengerin Sore Ceria edisi hari ini. Dan nanti tahun Pro 2 boleh tanya-tanya juga sama narasumber kita, karena kita punya narasumber yang keren banget hari ini, yang harus teman Pro 2 simak dan juga teman Pro 2 pantengin ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal puterin beberapa single dulu, terus bakalan ada info Pro 2 juga. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Berita pertama, suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kegiatan ngopi bareng antara pemerintah Kabupaten Bima dan masyarakat Kecamatan Wawo yang berlangsung di lapangan Desa Baba, Desa Raba. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Selasa Menyapa yang bertujuan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi secara langsung dari warga. Bupati Bima Adi Mahyudi hadir bersama Wakil Bupati Dr. Haji Irfan Zubaidi, Ketua GOW Kabupaten Bima Hajah Anita H. Hajah Anita dan Haji Irfan, para pemimpin OPD, kepala bagian lingkup Setda, pemimpin instansi vertikal dan unsur BUMN. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita lanjut ke berita kedua. Bank Indonesia atau BI saat ini masih memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai pondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haryoka Pamungkas, mengatakan setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester kedua tahun 2026, sebagaimana proyeksi yang telah disampaikan Gubernur BI. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM.

Teman Prodo masih dengerin 104,2 FM Prodo dari Mataram, teman terbaik kamu. Masih bareng Yening di sini ya teman Prodo, dan kita udah masuk di sore ceria. Nah, untuk sore ceria edisi hari ini teman Prodo, kita bakalan bahas tentang masa depan anak muda NTB. Kenapa ya banyak yang gelisah? Teman Prodo sebagai anak muda NTB ngerasa gelisah enggak nih? Kalau misalnya iya, nanti kita bakalan ngobrol bareng sama Kak Lalu Rizky Hidayat ya, yang merupakan ketua PC PMII Kota Mataram. Jadi untuk teman Pro 2 yang ingin mungkin mencari sebuah apa ya, kayak jalan keluar atau titik terang dari kegelisahan yang selama ini teman Pro 2 rasakan, mungkin nanti kita bisa mendengar sepatah dua patah kata kayak mau pidato aja ya teman Pro 2 ya, dari Kak Lalu Rizky Hidayat. Tapi sebelum itu, karena kita masih menunggu kehadiran Kak Rizky. Ya kalau Rizky beneran yang dipanggil ya, gimana kalau misalnya dipanggilnya Kak Hidayat? Nah jadi kita bakal tunggu aja dulu narasumber kita di sore hari ini. Sambil nungguin aku kasih single-single dulu ya untuk teman Pro 2. Kita dengerin dulu single dari Marion Jola dengan Bebal. Dan juga nanti bakalan ada single dari Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Iya, tahun pro 2. Balik lagi barengan sama Yaning di Suri Ceria edisi hari ini. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga. Udah ada Kak Lalu Rizky Hidayat.
1: Halo, Selamat Kak. Sore. Selamat sore.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke. Kalau gitu sebelum kita mulai obrolan kita, karena obrolan kita bakalan seru banget ya sore hari ini tentang kegelisahan anak muda di NTB. Kenapa kalian gelisah gitu kan? Jadi boleh kenalan dulu mungkin sama teman pro 2.
1: Siap. Baik, izin Kak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah dikasih kesempatan dan ruang untuk sedikit berbicara tentang anak muda hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Lalu Rizky Hidayat, asal dari Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Tapi hari ini domisili di Kota Mataram, selesai 2025 akhir di UIN Mataram, dan sekarang jadi ya diminta jadi ketua PC PMII Kota Mataram periode 2025-2026.
0: Oke, jadi sampai akhir periode ini baru lepas jabatan ya?
1: Lepas jabatan.
0: Oke, berarti udah lulus, sudah fresh graduate. Dan kayak memang topik kita hari ini tuh cocok banget sebagai seorang fresh graduate gitu ya, anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kayaknya ada kegelisahan tersendiri gitu ya. Ada alasan gak kenapa mau ngebahas topik ini?
1: Asli seru sih sebenarnya ya. Di lain sisi karena ini menjadi pengalaman pribadi, tentu ini juga menjadi masukan-masukan dari berbagai kalangan, terutama kalangan anak muda yang baru saja lulus, baik itu lulus di SMA, sekolah menengah, ataupun yang di tingkatan universitas. Kalau kita bicara soal kegelisahan, tentu banyak sekali ya. Karena gelisah ini secara umum nih kita bahas nih Kak. Cuman kalau kita lebih spesifikkan lagi, Ada beberapa poin yang perlu mungkin saya sampaikan. Ini menjadi keresahan saya pribadi dan menjadi tuntutan dari banyak orang. Kebetulan kita PCPMI Kota Mataram juga tetap setiap minggu itu ada kajian Kak. Kajian tiap minggu itu setiap hari Kamis.
0: Hari ini dong berarti.
1: Iya. Okay. Di sini juga ada, di hari ini juga ada kajian. Itu kita kajian di tiap-tiap kampus. Jadi kita keliling kajian apa sih gejala yang ada di NTB hari ini, misalkan soal pendidikan lah, soal pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Kira-kira begitu Kak.
0: Oke, nah karena memang kondisi sekarang nih lagi on off gitu.
1: Bener.
0: Ya pastinya ya. Jadi pasti akan ada ketakutan, terus juga kekhawatiran dari apalagi anak muda kan baru lulus, baru mau memulai langkah pertama, ada aja gitu cobaannya. Tapi kalau dari Rizky sendiri, pengalaman pribadi kamu apa yang paling buat kamu gelisah?
1: Oke. Mungkin salah satunya ini Kak, yang pertama ya soal dunia pekerjaan di Nusa Tenggara Barat hari ini. Kalau nggak salah data di BPS NTB tahun 2025 bulan Agustus tuh sekitar 59 ribu lebih. Itu total pengangguran yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sebelum lagi di mungkin ada pengurangan untuk tahun ini. Per Februari 2026 itu ada pengurangan jumlah pengangguran ya. Itu sekitar 0,29%. Itu bisa kita bayangkan masih ada banyak sekali tantangan dunia kerja yang hari ini perlu diurus oleh negara, perlu diurus oleh pemerintah daerah. Tapi ini tentu bukan menjadi kewajiban pemerintah aja ya. Tentu kita yang muda-muda juga harus ikut berpartisipasi bagaimana mengawal langkah program-program strategis Pemda yang hari ini terus dijalankan. Di sisi lain pemuda juga harus memberikan kritik dan solusi yang valid terhadap pemerintah. Bagaimana sih, apa sih kemauan kaum muda hari ini? Ya paling tidak gubernur, wali kota ataupun bupati hari ini paling tidak setiap bulan itu panggil tuh OKP, panggil mahasiswa, panggil ketua BEM misalkan, untuk menanyakan bagaimana gejala yang ada di kabupaten ini nih, kota ini yang ada di provinsi kita ini, supaya kita sama-sama mengemas dan mencari solusi secara bersama-sama. Ya kira gitu sih Kak, salah satunya itu.
0: Oke, benar juga sih, karena sebegitu banyaknya pengangguran ya, jadi itu masih jadi bukti kalau jumlah atau angka kesempatan untuk bekerja tuh harus ditingkatkan lagi.
1: Benar, gitu benar. Ya.
0: Nah, tapi kalau sebagai anak muda nih, pastinya kan Rizky punya banyak pengalaman berorganisasi, terjun ke dunia kerja, ke dunia nyata gitu ya sekarang ini. Kira-kira ada nggak sih kesempatan untuk sekian banyak pengangguran ini semuanya bisa dapat pekerjaan?
1: Ada. Mm-hmm. Ada kemungkinan. Mm-hmm. Kalaupun pemerintah siap menanggulangi. Karena tentu setiap masalah ini kan ada solusi. Cuman mau enggak pemerintah hari ini jemput solusi itu dan punya kapasitas apa enggak pemerintah hari ini. Saya kira satu hal yang kurang dari pemerintah hari ini adalah kurang mendengarkan mahasiswa. Okay. Wabil khusus yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini bukan saya mau membandingkan dengan beberapa provinsi ataupun provinsi yang pemerintah provinsi yang hari ini dan pemerintah provinsi sebelumnya. Namun saya ingin menitik beratkan bahwa suara mahasiswa, suara kaum muda itu juga penting bagi perkembangan dan kemajuan yang ada di Nusa Tenggara Barat.
0: Apalagi karena anak-anak muda itu kan pasti punya pemikiran yang lebih fresh.
1: Betul.
0: Terus juga ada juga hal-hal yang mereka pelajari selama perkuliahan dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau sejauh ini yang kamu lihat, yang Rizky lihat, hubungan antara mahasiswa dan juga pemerintah udah bagus belum komunikasinya?
1: Kalau secara komunikasi ya udah bagus-bagus aja sebenarnya. Cuman supaya lebih efektif, jadi bukan hanya saja secara seremonial ya, pemerintah ini bertemu dengan mahasiswa, entah itu ada urusan kepentingan soal politik yang ada di Nusa Tenggara Barat atau dengan mahasiswa-mahasiswa ini tentu jangan sampai sekedar sampai sana aja loh. Tapi coba panggil nih mahasiswa-mahasiswa ini, kaum-kaum muda, untuk sama-sama berdiskusi. Kalau secara hubungan sih udah baik. Udah berapa banyak tuh mahasiswa yang udah masuk silaturahim ke Pemda hari ini. Kalaupun gak ke gubernurnya langsung, tapi ada sekda, ada kadis dan sebagainya. Itu saya kira menjadi alat komunikasi dari gubernur kan, untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya gubernur ini akan sampaikan kepada mahasiswa dan kaum muda hari ini.
0: Oke, benar juga sih ya. Biar kalau misalnya semuanya mau ke gubernur, gubernurnya juga sibuk.
1: Bener,
0: gitu kan, banyak yang harus dibenahi.
1: Benar. Kita juga enggak bisa mengelak kan untuk hal itu. Namanya juga gubernur, pejabat publik.
0: Iya, benar banget. Oke. Okay. Nah, tapi kan ini juga ya, kita tuh enggak bisa terlalu bergantung sama orang lain untuk masa depan kita, untuk hal yang ingin kita rencanakan di masa depan. Kalau menurut Rizky sendiri, kita sebagai anak muda bisa melakukan apa nih sambil mungkin menunggu kesempatan dari orang lain, dari pemerintah misalnya, kita bisa gak sih buat kesempatan untuk diri kita sendiri?
1: Bisa banget ya. Tapi sebelum kesana, mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan. Ini menjadi keresahan saya di rumah ya Kak ya. Di rumah itu Kak, setiap tahun itu pasti ada anak muda yang berangkat ke luar negeri. Ya paling enggak ke Malaysia lah. Ini bukan kita enggak apresiasi, karena mungkin itu sebagai langkah awal mereka untuk membangun karir ke depan. Tapi siapa sih yang enggak paham kalau orang pergi ke Malaysia itu atau enggak pergi ke luar negeri lah. Ada dua pertanyaan yang harus kita tanyakan. Pertanyakan, apakah memang anak-anak muda ini pergi ke luar negeri untuk memang sekedar mencari nafkah atau membiayai hidupnya, atau yang kedua itu apakah memang karena di NTB ini belum ada persiapan untuk menanggulangi potensi-potensi yang ada anak muda.
0: Benar.
1: Ini kan perlu kita pertanyakan. Apakah Pemprov hari ini, apakah Pemda hari ini sudah cukup menyediakan potensi-potensi itu, supaya paling tidak sedikit lah ada pengurangan kalaupun kita bangga ya bangga, bangga hitungannya kalau ada teman-teman ini ya, belus teman-teman seangkatan saya banyak yang pergi keluar daerah, keluar negeri kak. Ini kan menjadi keresahan supaya tidak lagi ada omongan-omongan bahwa saya ini tidak bisa hidup di daerah sendiri. Seharusnya dengan potensi NTB hari ini ada pariwisata yang sangat besar, sangat luas. Harusnya kita bangga sebagai anak muda bisa memperkenalkan, oh ini loh ternyata Lombok, ini loh ternyata NTB. Kira-kira begitu. Dan oh yang tadi tuh ya, soal bagaimana sih langkah anak muda yang hari ini seharusnya. Tentu kalau kita melihat banyak juga anak muda yang gak sampai universitas kak, yang enggak sampai kuliah kan. Dan untuk teman-teman yang sampai hari ini belum ada rezeki untuk kuliah, tentu terus belajar, terus mengasah potensi skill yang hari ini diperlukan oleh dunia. Salah satu contohnya adalah bagaimana teknologi hari ini. Banyak orang-orang yang cukup pintar itu lebih depan dia dengan orang-orang yang pintar. Artinya bahwa banyak orang-orang yang berpendidikan, akan tetapi ketika dia tidak mampu mengapresiasi, mengaplikasikan diri dalam bentuk tindakan, itu juga percuma. Salah satu contoh nih soal konten kreator misalkan. Konten kreator di Indonesia ini jarang-jarang loh yang dari orang kalangan orang berprestasi, dari kalangan orang berpendidikan yang ikut OKP misalkan, yang pernah jadi mahasiswa banyak tuh kayak banyak lah pokoknya. Maka dari itu banyak potensi-potensi itu yang harus kita jemput sebagai anak muda hari ini. Ya walaupun sedikit tersayang gak apa-apa, tapi dengan keresahan inilah yang akan memberikan kita energi, yang mendorong kita semakin kuat dalam bagaimana mengevaluasi diri, bagaimana mempersiapkan diri untuk jauh lebih baik lagi di daerah.
0: Oke, jadi itu ya. Menurutku dengan segitu panjangnya penjelasan Rizky di sore hari ini, berarti sudah ada pemikiran yang sangat mendalam, terus juga pergelutan dalam diri juga ya, melihat bagaimana realitas usaha yang sudah teman-temannya tumpahkan gitu. Tapi ya mau kayak gimana pun kita berusaha, tapi kalau misalnya di sini belum ada wadahnya, pasti orang akan pergi ke tempat yang ada wadahnya. Ini juga jadi hal yang aku lihat sendiri di teman-temanku, banyak anak-anak dari NTB ini yang sebenarnya sangat berkualitas, sangat besar potensinya. Tapi begitu mereka balik ke sini, yang mereka miliki tidak diapresiasi, kurang apresiasinya, atau mungkin ada oknum-oknum yang kayak mungkin merasa oh ini potensinya besar, jadi kayak ditahan gitu loh. Jadi menghalangi langkah orang lain itu juga ada realitasnya yang seperti itu. Jadi ya memang banyak sekali PR kita ini serba salah gitu. Dan ini bakalan jadi obrolannya yang lebih seru lagi kalau misalnya teman Pro 2 ikut nimbrung ya. Jadi kita kasih kesempatan untuk teman Pro 2 supaya bisa tanya-tanya sama Rizky juga.
1: Siap.
0: Jadi langsung WhatsApp Yaning di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, lawan pro 2. Kita masih barengan sama Kak Rizky di sore hari ini dan masih bahas soal kegelisahan yang ada di dalam diri anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ya. Nah, kita ngobrolin soal mungkin sebelum kita lulus nanti, ya. Sebelum kita nanti akan terjun ke dunia nyata, welcome to the jungle gitu kan. Menurut Kak Rizky sebagai yang udah lulus dari kuliah nih, apa sih yang harus mahasiswa persiapkan sebelum nanti masuk dunia kerja?
1: Baik, apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa hari ini sebelum masuk dunia kerja? Sebenarnya ini agak ragu juga saya jawab karena sampai sekarang masih belum kerja kan. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang harus di saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini soal realitas hidup hari ini. Bukan soal kualitas kerja kita yang dinilai sama orang, tapi paling tidak di negeri ini, Kak. Ingat satu, networking dulu. Ada istilah orang dalam. Ini enggak bisa kita patahkan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, orang dalam ini maksudnya ketika dia bisa membangun networking, jaringan dengan baik dengan orang-orang ini, maka itulah yang membuat dia kemudian ditarik. Di lain sisi dia juga punya kualitas, kualitas diri untuk bagaimana sih dia ini mampu mengemban amanah di dunia kerja itu. Ada selain daripada networking, ada juga bidang-bidang yang seharusnya ditata sejak awal oleh para mahasiswa. Misalkan kalau hari ini mau jadi penyiar radio kan, misalkan nih. Misalkan kalau jadi mau jadi penyiar radio ya silahkan belajar masuk di jurusan penyiar radio. Kalau di UIN Mataram kan ada KPI itu, komisi apa namanya?
0: Komisi penyiaran Islam.
1: Kan bisa masuk dengan begitu kan. Kalau mau jadi pendemo ya ikut PMI, ikut HMI misalkan ini. Kalau mau jadi kalau mau jadi pebisnis silahkan ikut beberapa event-event bisnis yang memang paling tidak memberikan pencerahan bagaimana sih peluang-peluang usaha, peluang-peluang kerja itu bisa didapatkan oleh para mahasiswa.
0: Oke, jadi itu sebagian kecil gambaran nih yang bisa teman Pro 2 contoh, Pro 2 ikuti dari Kak Rizky. Nah, kalau dari Kak Rizky sendiri, gimana caranya Kak Rizky meredam kegelisahannya? Kenapa sih Kak Rizky kan juga sekarang lagi menanti kesempatan untuk Kak Rizky. Nah,
1: betul.
0: Jadi apa yang lagi Kak Rizky pupuk atau lagi Kak Rizky usahakan?
1: Baik, Kak. Kalau dalam hal ini saya pernah dengar salah satu kalimat dari salah satu penyair Islam lah. Kalau enggak salah itu Zarkawi, kalau enggak salah Syekh Zarkawi. Dalam kitabnya pernah bilang Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu rusak karena orang Islam itu sendiri. Bahkan kalau kita tarik hari ini dengan konteks pemuda, ya pemuda juga bisa rusak karena ulah dari diri sendiri. Bagaimana dia mempersiapkan dirinya sebelum masuk ke dunia kerja dengan mempersiapkan sebaik-baiknya, entah itu soal persiapan, skill dan sebagainya. Kalau dia sudah bisa mempersiapkan diri, ya saya kira dia mampu melewati satu tangga yang kemudian bisa menjadikan dia ke tahap yang lebih tinggi lagi. Tapi tentu yang sering kali saya lakukan ketika saya merasa gelisah adalah ingat bahwa kita hari ini hidup di Indonesia. Di Indonesia ini ya walaupun dengan beragam masalah, tentu kita juga harus punya optimis terhadap diri kita, terhadap pemerintah dan halayak ramai tentunya. Ya di tengah-tengah isu reformasi, isu revolusi yang hari ini sedang naik di Indonesia, di Jakarta tuh kan udah berapa hari ini kan orang demo terus.
0: Iya,
1: bahkan di NTB mulai hari ini.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi tadi tuh orang mulai demo dan kita mungkin antara besok atau enggak hari Senin kita akan turun aksi ini. Ingin menyampaikan beberapa aspirasi kedaerahan sekaligus isu nasional yang sudah diberikan oleh pengurus besar.
0: Okay.
1: Cuman ya itu aja sih, ingat bahwa kita hari ini hidup di Indonesia, jangan terlalu banyak menye-menye, ya udah kita ingat-ingat aja. Benar, apa yang perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita kerjakan ya kerjakan selagi masih bisa. setuju, itu aja sih kak.
0: Dan aku juga apresiasi sekali teman-teman mahasiswa ya yang sampai hari ini tuh terus menggunakan power yang mereka punya, suara-suara yang mereka punya.
1: Benar.
0: Supaya mungkin nanti ada hal-hal yang miss atau terlewat oleh pemerintah ya, diingatkan lagi.
1: Diingatkan, inilah tugas kita kan.
0: Betul, yang penting menyampaikan aspirasinya tetap dengan damai. Jangan ya, sampai rusuh.
1: Benar-benar.
0: Ya kan. Terus kita jangan sampai melewatkan pertanyaan dari teman Pro 2.
1: Oh siap.
0: Jadi kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, di sini ada yang mau tanya ke Kak Rizky. Kak, kita lagi di posisi yang sama nih. Maksudnya masih menunggu kesempatan untuk bisa kerja. Nah, tapi jujur kalau misalnya melihat kesempatan kerja yang ada di daerah sama yang di luar daerah, di luar daerah tuh lebih banyak kesempatannya.
1: Betul.
0: Tapi jujur kalau misalnya ditanya maunya di mana, ya maunya tetap di daerah. Tapi kalau terlalu lama nunggu takut kehilangan kesempatan yang di luar daerah. Wah, ini curhat mah namanya. Konsultasi dia. Kalau Kak Rizky sendiri misalnya dihadapin sama situasi yang kayak gitu, milihnya mana? Bakal nunggu yang ada di daerah atau bakal pindah keluar daerah?
1: Ini agaknya sulit, agaknya pertanyaan yang sulit ya kak ya. Karena tentu ini dihadapkan dengan dua pilihan yang saya rasa sama-sama penting. Kalau kita mau merujuk, kenapa kita lebih milih di daerah? Karena tentu ada orang tua dan keluarga yang tetap sama dengan kita kan di daerah. Karena tapi kalau kita lebih memilih ke luar negeri juga dengan posisi gaji yang lebih tinggi, entah itu 2 atau enggak 3 kali lebih, 2 kali lipat lebih tinggi dengan yang ada di daerah, ini menjadi ya kebingungan. Saya juga bingung kalau ditanya yang begini. Cuman paling tidak saya ingin menjelaskan bahwa selagi masih ada kerjaan di daerah, jangan dulu ke luar negeri lah. Jangan dulu sampai ke luar negeri. Tapi ini kan tergantung dari prioritas kak.
0: Betul.
1: Misalkan kalau hari ini saya prioritasnya itu keluarga, ya pasti saya akan kerja di daerah dong. Kalau saya prioritasnya tentang uang banyak, pasti saya akan keluar ke luar negeri.
0: Betul.
1: Cuman kalau dihadapkan dengan yang begitu, ya pastikan kami akan bersuara dulu nih kan. Para mahasiswa ini akan bersuara, akan mendorong pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya dan sebagus-bagusnya untuk masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya insya Allah lah, kami besok antara hari Senin itu kami turun.
0: Oke, jadi begitu, tuh kak. Coba tenang dulu, sabar dulu.
1: Tenang, sabar,
0: ya.
1: Sabar dulu.
0: Sabar dulu, jangan keluar negeri dulu. Siapa tahu setelah nanti teman-teman mahasiswa turun, eh ternyata ada kesempatan yang lebih besar lagi untuk kamu di daerah ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Kak, jujur sebenarnya kalau misalnya ditanya ada lowongan pekerjaan nggak, banyak banget sebenarnya, apalagi kayak di sosial media gitu ya, dibuka lowongan pekerjaan, dibuka lowongan pekerjaan. Nah, tapi banyak penawaran kerja itu yang menurutku gajinya kurang gitu, kayak nggak sepadan tugas-tugas yang diberikan, terus juga beban kerjanya besar. Another curhatan. Tapi menurut kakak kalau misalnya ada lowongan pekerjaan kayak gitu, lebih baik diambil atau cari yang lebih worth it lah gitu?
1: Kayaknya ambil aja sih ya, kalau memang pertama nih kayak saya fresh graduate kan, butuh pengalaman awal, butuh pengalaman yang paling tidak kita tahu loh, ternyata begini loh dunia kerja. Ini loh yang harus disiapkan, ini loh yang harus dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, yang baru saja fresh graduate. Tentu itu menjadi tantangan untuk para ini. Cuman kalau dalam posisi itu saya kira sama-sama ini ya, sama-sama penting. Kalau memang pekerjaan yang tadi cukup untuk membiayai hidup, apalagi para perantau nih kan ya, saya juga termasuk perantau di Mataram. Kalau ada pekerjaan ya paling tidak, kalau ada yang bisa dikerjakan ya gas-gas aja. Tapi kalau memang ada yang lebih worth it, ya ambil yang lebih worth it.
0: okay, kayak gitu ya. Pokoknya semua ini harus dengan pertimbangan.
1: Harus dengan pertimbangan gitu
0: ya. Dan juga prioritas yang teman pro 2 punya. Bener. Jangan impulsif kali ya mengambil keputusan biar gak salah jalan nanti ya. Oke, okay. Gak kerasa banget waktunya udah mepet ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi yang jelas kegelisahan-kegelisahan yang sama pasti akan dirasakan sama kita anak muda. Karena bener, kita ingin jadi lebih baik.
1: Bener.
0: Untuk kedepannya lebih baik kondisi keuangan. Mendapatkan jenjang karir yang menjanjikan juga. Tapi semoga nanti kita bukan cuma jadi orang-orang yang menunggu kesempatan, tapi membuka kesempatan untuk banyak orang. Oke, okay. Untuk penutup, closing statement, Kak Rizky mau bilang apa nih ke teman Pro 2?
1: Baik, jadi teman-teman Pro 2, saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa kegelisahan itu wajar bagi setiap manusia, apalagi dengan kondisi anak muda hari ini ditopang dengan segala macam permasalahan. Akan tetapi kalau kita hanya berkutat pada kegelisahan, maka kita tidak bisa jauh ke depan untuk berpikir, untuk bergerak. Namun jadikanlah kegelisahan itu menjadi energi baru, menjadi potensi baru, supaya energi kita itu bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin di umat secara luas, untuk kebermanfaatan masyarakat, ya paling tidak untuk keluarga tercinta lah ya.
0: Oke, itu aja ya Kak Rizky ya. Oke lah kalau gitu, karena waktunya ternyata sudah habis. Siap. Jadi kita harus pamit dulu ya teman Pro 2. Terima kasih Kak Rizky.
1: Bener, makasih banyak juga kakak Yahni.
0: Iya, udah mampir ke Pro 2 ya. Semoga sukses terus dan amin, segera mendapatkan peluang pekerjaan.
1: Amin.
0: Ya teman Pro 2, nanti kita bakal ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber keren yang menginspirasi kamu. Jadi jangan kemana-mana, karena selain ini bakal menemani kamu di Your English Show. Jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita pamit, bye-bye.

0: bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
1: Terbaik kamu.
0: Brodo FM Mataram.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Pro2.
2: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro2. Selamat mengikuti.
3: Pro2 104,2 FM.

0: Selamat sore teman Pro 2, kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Ya, masih bareng sama Yening di sore hari ini. Dan seperti biasa, pukul 6 waktu Indonesia Tengah sudah waktunya untuk Senjata Fakur ya teman Pro 2. Dan di sore hari ini Yening ingin membahas sesuatu yang cukup mendalam bersama dengan teman Pro 2 ya. Seperti hal-hal yang kita takutkan, hal-hal yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Aku tahu dengan pastinya tahun Pro 2, untuk kita yang sedang meniti masa depan, pastinya kita punya beberapa pikiran untuk rencana ini dan itu. Tapi ada juga ketakutan kalau rencananya tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Satu hal yang harus aku sampaikan ke teman Pro 2, yang harus kita lakukan pertama adalah berusaha terlebih dahulu, lalu menyiapkan segala sesuatunya sematang mungkin dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Barulah setelah itu kita eksekusi. Nah, misalnya nanti memang ini tidak berujung seperti yang kita harapkan, tidak apa-apa, kita akan cari jalan keluar untuk memperbaikinya. Dan jangan lupa juga kalau selalu ada Tuhan yang membantu kita, yang menemani kita di setiap langkah kita. Gak mungkin Tuhan akan membiarkan kita gagal begitu aja tanpa ada backup-an. Pasti akan ada jalan keluar lain yang juga menjadi tuntunan dari Tuhan untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik, karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Okay? Sebelum kita bahas dan juga ngobrol lebih banyak lagi, aku akan jeda dulu sejenak untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Ini mewakili kru berdua yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang beragama Islam.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

nasihat Imam Syafi'i di saat wabah. Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam dalam perut

ikan. Di dasar lautan beliau berdoa, tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Iya, lawan nomor 2. Aku tahu kita tuh hidup di dunia ini memang seperti sudah ada takdir yang dituliskan untuk kita ya. Tapi pasti di dalam hidup kita ini juga ada pilihan-pilihan yang Tuhan berikan gitu. Kayak misalnya kamu mau pilih yang mana? Kamu mau pilih kerja di tempat A atau di tempat B? Di manapun yang kamu pilih nanti akan ada jalan yang sudah Tuhan siapin gitu loh, Tuhan berdua. Yang jelas apapun yang kamu pilih, jangan pernah menyesal. Maksudnya kayak okay, mungkin kamu akan melihat, ah harusnya aku pilih itu ya yang kemarin ya, ngelihat teman yang pada akhirnya memilih jalanmu yang satunya, dia jadi sukses, jadi begini, jadi begitu. Oh, belum tentu tahun pro 2, siapa tahu di jalan yang kamu pilih sekarang ini ada kesuksesan lain yang nanti kamu, walaupun mungkin jalannya akan sedikit lebih panjang. Jadi apalagi sampai kamu menyalahkan Tuhan gitu untuk pilihan yang kamu ambil, kayak ah harusnya Tuhan menentukan saya. Aku sering banget soalnya Tuhan berdua dengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi percaya aja, segala sesuatu yang bisa kita kontrol ya bisa kita kontrol gitu. Yang tidak bisa kita kontrol ya tidak bisa kita ubah gitu. Jadi fokus sama apa yang memang sudah kamu pilih dan fokus untuk mengerjakan hal itu, tidak perlu terlalu diambil pusing karena semuanya sama-sama baik kok pastinya.

Ya, tahun pro 2. Tidak terasa waktu ini menemani kamu untuk hari ini sudah berakhir ya. Dan setelah ini bakalan ada Jazz Music dan Music Live Chat yang menemani kamu sampai nanti di pukul 9 akan ditemani dengan Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Bakal ada Julang yang menemani kamu sampai nanti malam di pukul 12 malam. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Ini pamit, bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Bukankah lengan kertas? Nah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Ben, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Tempat Pro 2, di tengah meningkatnya persoalan sampah yang menjadi tantangan berbagai daerah di Indonesia, UIN Mataram mengambil langkah konkret dengan meluncurkan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di lingkungan kampus. Fasilitas tersebut, Teman Pro 2 diharapkan menjadi pusat pengelolaan sampah sekaligus sarana edukasi bagi sivitas akademika dan masyarakat sekitar tentang pentingnya pengurangan serta pemanfaatan kembali sampah. Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG menegaskan keberadaan TPST bukan sekedar pemenuhan kebutuhan internal kampus, melainkan bagian dari upaya menjawab persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Menurutnya, persoalan sampah saat ini telah berkembang menjadi isu serius yang tidak hanya dihadapkan oleh pemerintah daerah tetapi juga menjadi tantangan nasional. Karena itu, perguruan tinggi perlu mengambil peran aktif melalui langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan secara langsung. Profesor Masnun menjelaskan, TPST yang dibangun akan difokuskan untuk mengolah sampah domestik yang dihasilkan di lingkungan kampus. Pengelolaan terhadap sampah ini dilakukan secara bertahap dengan pemilahan sampah organik dan non-organik sebelum diarahkan pada proses daur ulang dan pemanfaatan kembali. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2.

Kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat akan melibatkan berbagai lintansi lintas sektor untuk memperkuat pengawasan, pembinaan, serta pengembangan pondok pesantren. Langkah ini Taman Pro 2 dilakukan guna memastikan lingkungan pendidikan pesantren semakin aman, berkualitas, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi para santri. Kepala Kanwil Kemenak NTB Dr. Zamroni Aziz mengatakan pesantren merupakan aset bersama yang memiliki peran strategis dalam mencetak generasi bangsa. Karena itu menurutnya pengawasan dan pembinaan pesantren tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenak NTB akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah pada 10 Juni ya Teman Pro 2. Dan sejumlah pihak yang akan dilibatkan antara lain Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, serta Kepolisian. Menurut Zamroni, forum tersebut bertujuan menyusun sistem pengawasan dan pembinaan yang lebih terpadu untuk meningkatkan perlindungan terhadap santri sekaligus memperkuat tata kelola lembaga pesantren. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini Teman Pro 2, dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta Teman Pro 2. Kira-kira ada siapa ya Teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena akan ada Syahrafi featuring dengan Rini dan dipandu dengan Edit dan juga Davi Teman Pro 2 sesaat lagi. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Another HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Music Live Channel. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali. Ini Shafi.
2: Halo.
1: What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya kan sih. Kita
1: grand
0: sekali.
1: Bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih Dewi lebih challenging kan.
0: Iya. Apa kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Makanya gue mampir.
1: Iya, mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sharafi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay. Oh.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih. Kayaknya ada barangnya.
0: Iya. Yeah. Ini kelihatan sih namanya in frame. Lo lagi depan kamera.
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue gak tahu apa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syahrafi.
1: Apa tuh?
0: Syahrafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control sama dia.
1: Oh, iya.
0: Di blok M.
1: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, hey, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, sumpah, yeah. Serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Syahrafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu?
2: Yeah. Apa gak gitu? Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Masa iya lagi enggak ada yang
2: sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syahrafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
2: And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya
2: itu? It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini kira-kira siapa ya, and then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain gak sih sebenarnya untuk lagu ini langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada gak lagu apa namanya lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version.
1: Iya. Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, okay nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah? Atau gimana?
2: Iya, gitu. Itu kayak menurut gue after doing music for a while it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini

0: kalau kemarin salah paham, ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah, kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
1: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa, kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
1: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
1: Maksudnya kayak, apalagi dalam konteks relationship, kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh, kayaknya gini deh gitu kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek, dia berhati-hati kali.
1: Iya.
0: Karena dia takut gitu.
1: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, red flag.
2: Aduh.
1: Apa sih red flag?
2: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
2: Waduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
2: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
2: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
2: Oh iya.
1: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh. Sampai sini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
2: Oke.
0: Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
2: Oke.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
2: Oke.
0: Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
1: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey.
2: I see.
0: Mungkin lo harus dipalm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
2: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya, kalau lu gimana, Vi?
1: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa. Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
2: Oh iya sih, bener sih. Iya.
0: Berarti sama juga.
2: Iya. Benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya. Kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi.
2: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
1: Nah, gue nggak tahu ya. Tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
2: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya sangat paham.
2: Betul.
0: Seru nih sih. Ngobrol dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
2: Oke, boleh
0: kali ya.
2: Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
2: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja, ini dia Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Dini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu gak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak suka ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never like anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan kalau yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat, ya gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Benar-benar.
1: Yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa rusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak gak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau gue lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending
1: jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Memang gampang ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Bener.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself. Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak, gue bilang gitu sih, kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih setelah on track dulu gitu?
2: It's in her blood maybe ya, gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Kali ini lebih tua dari kita secara usia, but like It's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian. Maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih. It's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebek. Dan biasanya tiga ini itu leading tuh salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebek itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue kayak gue harus kayak ya gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Nah
1: betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam, tapi menyambung.
2: Tapi
1: ini nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare
2: minimum. Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah betul. Itu dia.
1: Nah, ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu
1: komunikasi dua arah. Aduh seru banget ya Mbak Bro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Waduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa nih?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Ya,
2: Thank you.
1: Masuk tuh. Tebakan lagi boleh masuk tuh.
0: Gue enggak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi gue juga enggak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Pastinya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game, abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya
1: boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkatnya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren.
1: Oke,
0: kalau gitu langsung aja What do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Gak apa-apa, ini kan menurut kepercayaan bener. Saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. I probably do it too much though.
0: Oh.
2: Gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, seneng itu aja ya?
2: Iya, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu baru, but maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it, maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Coba.
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why, karena maybe it's because of the interface. Kalau Google mudah, kan lebih mudah kan, jadinya betul. Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Karena yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini, kalau Beyblade kan juga ada resell value nya juga kan.
2: Iya.
0: Itu sekarang gue cari tahu resell value nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast. Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, itu di Flavor Blast, man.
1: Wow.
2: Sabtu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Alright.
1: Selanjutnya.
0: LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan agak setuju, mungkin kayak 75% agree.
0: Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih, but like menurut gue it is very very, gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment. Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s, yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan.
0: Belum.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri gue sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau gak ada niat lain di belakangnya.
1: Kalau lo perhatiin
2: kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan. Gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo gak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya?
1: Percaya sih. Karena gue juga, maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
2: Mungkin dari phrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa mungkin ya.
1: Oke, okay.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih. Orang.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul. Tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke. Okay. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, basically. Okay. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect. Okay. So menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya ya nggak mesti orang yang bikin, nggak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Bener.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin nggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Nih buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di
0: Program. Yeah. Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Broadway FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru banget, seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Broadway jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @syarafi_.
0: Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_W.
1: Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Prodiwe yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya. Di Prodiwe FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye. Music Live Chat.

Dijaga Malam barengan sama Julang Teman Pro 2 sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, kembali mengikuti udara 104,2 FM ya Teman Pro 2. Setelah tadi kamu mengikuti music live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, ada Syarafi dan juga Rini barusan ya Teman Pro 2. Dan sekarang saatnya Julang kembali menemani kamu di Jaga Malam. Saatnya sesi curhat kembali dibuka Teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen live update Teman Pro 2, apapun itu cerita-cerita kamu, boleh banget langsung aja kamu share barengan sama aku di 0819020570 atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram Teman Pro 2. Instagram kita langsung aja follow kalau belum yang follow Teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk dengerin aku juga di RRI Digital Teman Pro 2. Jadi kamu bisa nikmatin layanan ataupun siaran-siaran barengan sama penyiar favorit kamu dimanapun dan kapanpun kalau lewat RRI Digital Teman Pro 2. Langsung aja kamu download di App Store ataupun Play Store bagi kamu yang belum punya aplikasinya Teman Pro 2. Dan aplikasinya gratis untuk kamu download ya Teman Pro 2. Nikmatin terus layanan dan juga fitur-fitur lengkap di RRI Digital.

Aku tungguin cerita-cerita kamu teman Pro 2, tapi sebelum itu kita ke single-single terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Oke teman Pro 2, balik lagi barengan sama Julang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau ya teman Pro 2, no galau-galau. Kita udah sampai di tanggal 18 Juni. Menurut kamu Juni ini teman Pro 2, gimana kecepatannya? Apakah menurut kamu lambat atau justru ini, wah cepet banget udah tiba-tiba sampai di tanggal 18 aja nih? Kalau kata aku masih normal-normal aja teman Pro 2. Kalau kemarin Mei menurut aku cepet banget gitu. Apa mungkin ada faktor liburan kali ya yang mempengaruhinya teman Pro 2. Jadi terasa cepet Mei kemarin. Dan aku udah dari bulan ini sih teman Pro 2 kayak ngelihat bulan Juli besok itu kayak gersang. Maksudnya apa ya, gersangnya tuh karena gak ada tanggal merah lagi teman Pro 2. Adanya baru nanti di bulan Agustus ya, di tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan. Bulan Juli itu pure libur di weekend doang tanggal merahnya, di hari Minggu aja tuh tanggal merah teman Pro 2 ya. Sisanya full time. Ya ampun teman Pro 2, untuk kamu yang udah dapat cuti sih enak gitu ya, punya jatah cuti yang bisa digunakan teman Pro 2. Nah untuk yang belum bisa cuti ya harus sabar-sabar aja dulu ya teman Pro 2 ya. Nikmatin semua itu ya, setelah di bulan Mei kemarin kamu disuguhkan dengan banyak banget tanggal merah ya teman Pro 2. Nah di bulan Juli besok gitu teman Pro 2, waduh siap-siap deh ya, bekerja bagai kuda ya. Kata apa sih iklan yang waktu itu teman Pro 2 sempat viral ya.

dari live chat nih. Iya nih kak, aku juga udah kepikiran gimana rasanya bulan Juli besok karena aku akhirnya menggunakan jatah cutiku untuk ngambil libur benar-benar yang kayak cuman sedikit waktu liburnya di bulan Juli katanya tuh kan. Teman Pro 2 yang punya jatah cuti mah enak gitu ya, bisa dapat libur banyak gitu ya. Yang belum dapat sabar-sabar aja dulu, nanti ada waktunya ya. Oke, ada juga dari live chat nih. Ya ampun, kasihan banget yang pada kerja katanya. Mending kayak aku remote job. Jujur, bagi loker remote job itu ya teman Pro 2, karena aku pengen juga nih ya bekerja sambil menikmati view gitu ya. Beberapa waktu ini FYP ku tuh ke apa ya teman Pro 2, kebaca algoritmanya tuh orang-orang pada remote job teman Pro 2. Ada yang kemarin traveling ke Jogja gitu ya, di kereta dia kerja dulu gitu sebentar, habis itu ke hotel, baru nanti ke itinerary-nya dia gitu teman Pro 2, sambilan sedikit-sedikit kerja. Itu kayak when ya gitu, the real kayak when ya gitu teman Pro 2. Aku pengennya tuh kayak gitu, bukan kalau yang apa namanya pacaran mungkin ya bisa lah ya ntar dulu gitu, tapi yang kayak tetap menghasilkan cuan sambil melakukan apa yang kita suka itu kayak the real when ya menurut aku sih teman Pro 2 ya. Misalnya kayak aku lagi nggak perlu izin, nggak masuk nih karena aku fleksibel mau kerjain di mana aja gitu, yang penting selesai ya, abis itu lanjut main ke Bali misalnya ya, atau mungkin Oke, aku rapat nih tapi di Banda Neira kan bagus ya teman Pro 2. Ya halu-halu dulu teman Pro 2, kita gak ada yang tahu ya. Mungkin sekarang kamu lagi dikasih pembelajaran dulu nih sebelum nanti naik ke step selanjutnya teman Pro 2. Pelan-pelan naiki satu persatu tangga itu teman Pro 2 ya. Kalau kamu lagi benar-benar suntuk gitu sama pekerjaan kamu, dengerin deh lagu-lagu yang buat kamu semangat. Salah satunya tadi lagu Salma ya teman Pro 2, Hacuh gitu ya. Itu menceritakan tentang budak korporat kayaknya teman Pro 2 ya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ada mau bacain salah satu teman Pro 2 yang kayaknya dia excited banget untuk bercerita teman Pro 2 terkait dia yang kepengen switch career. Jadi dia udah kerja nih teman Pro 2 di tempat yang sama selama kurang lebih 2 tahunan gitu ya. Terus dia pengen untuk switch career ke pekerjaan yang dia itu seneng, tapi basicnya itu dia bukan lulusan bidang ini gitu teman Pro 2. Dia lulusan manajemen yang pengen switch karir ke dunia kreatif atau industri kreatif ya teman Pro 2. Dia tuh senang, jadi dia udah nekunin hobi ini tuh waktu masih kuliah gitu ya teman Pro 2. Dan dirasa udah cukup gitu ya, backup finansialnya. Semisalnya dia resign teman Pro 2, dia udah ngerasa cukup nih gitu. Cuman dia masih maju mundur. Bener gak nih keputusan yang dia mau ambil teman Pro 2? Karena udah 2 tahun dan dia ngerasa udah cukup nih gitu. Tapi sampai sekarang dia masih maju mundur untuk melakukan switch career itu ya teman Pro 2 ya. Jadi dia masih stay di tempatnya yang sekarang dan dia masih dengan pertanyaannya apakah lanjut atau tidaknya itu teman Pro 2 setiap hari. Kalau saran aku ya, lebih baik kamu tanya lagi nih sama diri kamu sendiri, apakah memang sudah saatnya kamu keluar dari comfort zone kamu ya, atau kamu memang masih harus ngumpulin dulu pundi-pundi untuk mencari dana darurat yang akan berguna banget ketika kamu memutuskan untuk resign atau switch career ke karir selanjutnya teman Pro 2. Karena yang namanya keluar dari zona nyaman itu berarti kita harus siap dengan resiko ya teman Pro 2 ya. Resiko yang kita temukan di luar dari zona nyaman kita, entah itu nanti hasilnya akan baik atau enggak ya teman Pro 2, pasti akan ada tuh plus minusnya ketika kita memutuskan sesuatu. Even kita nggak memutuskan apapun, ya ada tetap resikonya teman Pro 2 ya. Tergantung kamu sekarang, kamu tuh emang 2 tahun itu apakah kamu sudah stuck nih di sana, nggak bisa naik lagi gitu posisinya, atau mungkin wah udah harus ke karir yang baru nih gitu biar nggak gini-gini aja gitu, atau kamu tipe yang kayak ya udah deh di sini dulu aja gitu. Nah itu harus kamu tanya sama diri kamu sendiri teman Pro 2. Tapi kamu juga boleh untuk mencari-cari pandangan lain, perspektif lain dari teman-teman kamu, orang-orang terdekat kamu teman Pro 2 ya, dengan kamu sharing ke mereka tentang apa yang menjadi pertimbangan kamu belakangan ini tuh teman Pro 2. Kamu bisa sharing ke orang-orang yang kamu percaya, orang-orang yang kamu yakini bisa memberikan insight ya teman Pro 2, sudut pandang lain gitu, biar kamu tuh lebih banyak melihat perspektif dari orang-orang lainnya teman Pro 2. Nanti di sana kamu bisa menarik kesimpulan, okay, aku harus begini, okay, aku harus begitu gitu. Tapi ingat, harus sesuai dengan apa yang kamu mau. Jangan sampai nanti orang-orang bilang begini gitu ya, tapi aku tuh pengennya ini gitu ya teman Pro 2. Nah, kamu combine aja gitu. Dan di dewasa ini kita sudah harus seharusnya bisa gitu ya teman Pro 2 berpikir untuk hal-hal yang terbaik untuk kita ya teman Pro 2 ya. Tentunya nanti ya kamu akan dihadapkan 2 pilihan teman Pro 2. Kamu tipe yang bakal nyesel kalau enggak mencoba, atau kamu malah takut mencoba teman Pro 2. Kalau jujur aku pribadi, aku tipe orang yang coba aja dulu gitu. Urusan gagal ya udah nanti gitu teman Pro 2. Karena itu belum pasti ya teman Pro 2 kegagalannya. Siapa tahu kita jadi
CEO abis itu ya teman pro 2. Nah makanya dari itu aku lebih akan menyesal kalau tidak pernah mencoba sama sekali ketimbang aku gagal setelah mencoba itu ya udah kecewanya biasa aja gitu. Tapi kalau yang nggak nyoba sama sekali itu teman pro 2, waduh itu kecewanya another level ya teman pro 2 ya. Sama kayak ketika aku mengambil resiko dulu teman pro 2, sharing sedikit, waktu ujian masuk kuliah aku kan lolos ini ya teman pro 2, eligible nilai raport. Jadi dulu tuh aku dapat yang SNPTN, yang jalur nilai raport itu loh teman pro 2. Jadi kamu bisa memilih kampus mana yang kamu mau gitu ya, dengan nilai raport aja gitu teman pro 2. Nah sebenarnya aku bisa aja gitu apply atau masukin ke kampus-kampus yang ada di Lombok gitu teman pro 2 ya, atau yang ada di kampus-kampus lain gitu. Cuman karena aku tuh pengen banget dulu teman pro 2 kuliah di UGM ya, di Universitas Gajah Mada, spesifiknya jurusan ilmu komunikasi teman pro 2. Aku tuh sampai ya udahlah aku gak peduli hasilnya, yang penting ini yang aku mau gitu ya, ada jalan aku coba teman pro 2. Terus itu tuh bener-bener modal nekat dulu katanya teman pro 2 ya. Jalur nilai raport itu dipengaruhi juga dengan adanya alumni sekolah kita sebelumnya gitu. Setelah aku searching ya teman pro 2, sekolahku tuh belum ada alumni yang ngirim lulusannya ke Universitas Gajah Mada teman pro 2. Jadi kayak wah semakin besar peluang aku untuk tidak diterima kataku kan. Terus ditambah lagi dengan waktu itu aku searching lagi passing grade-nya teman pro 2 untuk UGM sendiri jurusan ilmu komunikasi spesifiknya, itu tuh kayak besar, gimana sih, banyak banget peminatnya sementara daya tampungnya tuh sedikit teman pro 2. Nah tapi aku masih kayak gak peduli gitu, aku mau masukin ini terserah gitu hasilnya kayak gimana, toh juga ini pakai nilai raport kan gitu. Jadi aku orangnya seperti itu teman pro 2. Tapi ada juga temanku yang dia pengen banget masuk di Universitas Brawijaya teman pro 2. Dia tuh pengen banget masuk jurusan manajemen ya, tapi dia takut untuk nyoba teman pro 2. Padahal nilainya tuh kalau di ini ya teman pro, di compare sama yang lainnya tuh bisa lah bersaing maksud aku itu teman pro 2. Tapi dia lebih memilih untuk yang pasti-pasti aja gitu. Dia akhirnya ngambil yang di sini gitu teman pro 2, dan ya benar lulus di sini teman pro 2. Nah, itu ada dua versi, ada yang berani ngambil resiko lebih, ada yang ya udahlah gitu, aku enggak usah nyoba, yang penting aku udah fix hasilnya nih kayaknya berhasil di sini gitu. Nah, gitu teman pro 2. Kamu tipe yang seperti apa ya? Boleh kamu kirim aja cerita kamu juga di Instagram @pro2fmmataram atau di WhatsApp kita di 0819020507000. Oke, Julang masih akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 11 malam, masih lama perjalanan kita teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Masuk di pukul 10 malam teman Pro 2, udah semakin malam semakin apa ya? Semakin ngantuk, itu mungkin untuk sebagian orang teman Pro 2. Kita mah udah terbiasa enggak sih begadang ya. Tapi jangan terlalu sering ya teman Pro 2, kalau memang enggak ada alasannya. Balik lagi ke lagu Roma tentang begadang boleh saja kalau ada perlunya. Mungkin kamu perlunya sekarang karena menonton Piala Dunia ya teman Pro 2. Tapi mostly pertandingan Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 itu diselenggarakannya waktu Indonesia udah subuh ya teman Pro 2. Karena ngikutin jadwal di negara Amerika, Kanada dan juga Meksiko kan teman Pro 2. Jadi kayak ada yang pukul 3 pagi, ada yang pukul 6 pagi baru mulai teman Pro 2. Jadi aduh agak enggak anak corporate friendly ya kalau begitu teman Pro 2. Kalau mahasiswa mungkin ya bolehlah ya kita nonton gitu teman Pro 2. Tidur bentar malamnya, paginya bangun untuk nonton bola, abis itu lanjut tidur lagi kan ya gak apa-apa ya teman Pro 2. Apalagi yang lagi skripsi-skripsian tuh, aduh itu bisa tuh malamnya ngerjain skripsian, terus refreshingnya nanti abis itu nonton bola paginya, subuhnya teman Pro 2, abis itu tidur deh ya. Tapi untuk para pekerja, hey, no-no ya kayak gitu teman Pro 2 ya. Yang ada kamu bisa telat datang kerja ya. Apalagi kamu masuk misalnya harus masuk jam 7 gitu teman Pro 2. Terus kamu baru tidurnya tuh setengah 7 gitu. Jangan ya. Tidur 30 menit doang bisa kok ini gitu. No-no teman Pro 2. Aku juga tadi pagi teman Pro 2 udah set alarm kan. Terus biasanya aku tuh bangun di bunyi alarm pertama. Aku biasanya notice selalu ngeliat jam. Oke, ini alarm pertama. Tapi tadi teman Pro 2 mungkin saking ngantuknya atau saking pulesnya tidur teman Pro 2, aku bangun di alarm yang udah mati. Ngerti gak? Dia kan 5 menit tuh alarm pertama biasanya bunyi teman Pro 2, abis itu udah selesai. Aku berarti selama 5 menit itu aku gak kebangun dengan alarm itu. Wah, agak bahaya ya kalau kayak gitu teman Pro 2. Jadi nanti no-no ya kalau sampai telat itu teman Pro 2, jangan deh ya kalau bisa. Makanya aku tuh selalu set alarm tuh 3 kali teman Pro 2. Itu 15 menit sekali gitu ya. Jadi biar kebangun ya teman Pro 2 ya, biar digempur dengan alarm gitu ya. Makanya kamu pernah gak sih nggak sengaja gitu dengar suara alarm yang mirip sama alarm kamu teman Pro 2 di orang lain gitu. Terus kamu ke-trigger sendiri gitu kayak nginget, "Ah, itu suasana pagi gitu teman Pro 2." Nah, kalau aku gitu ya. Misalnya lagi otak-atik handphone nih, terus kayak enggak

own business ya. Wow, dia mencoba menjadi pengusaha, teman Pro 2. Aku tipe teman yang senang. Senang banget kalau misalnya teman aku tuh mencoba hal baru dan entah itu dia gagal ataupun berhasil ya. Nantinya teman Pro 2 semoga berhasil sih ya. Tapi kalau dia gagal, teman Pro 2 ya udah gitu. Yang penting dia udah mencoba gitu, dan aku salah satu orang yang support apapun yang teman aku lakukan untuk dia bisa lebih baik lagi gitu, teman Pro 2 ya. Dan untungnya aku juga dikelilingi beberapa orang yang support aku juga gitu ya, mengirimkan pesan-pesan hangat gitu ya, pesan-pesan yang membuat aku tuh jadi tetap berdiri gitu. Misalnya ada lagi angin badai topan lah segala macam, halilintar, teman Pro 2, tapi mereka tuh benar-benar ada, dan bukan sekedar ada, teman Pro 2, tapi sini kita temenin gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kayak thank you guys for coming in my life dan always support me ya. Semoga juga teman Pro 2 di luar sana dikelilingi orang-orang baik, dikelilingi juga dengan kebaikan-kebaikan yang entah berantah dari mana datangnya, teman Pro 2. Percayalah, itu adalah hasil kebaikan-kebaikan yang udah kamu lakukan tanpa sadar, teman Pro 2. Banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak menebar cinta kasih, teman Pro 2, karena yang bisa kita ukir itu adalah memori yang nantinya diingat orang lain, dan itu bisa saja menjadikan senjata untuk orang tuh bisa membantu kita gitu, teman Pro 2. Aduh, aku ngomong apa sih? Tapi yang jelas intinya kalau kamu berbuat baik gitu ya, teman Pro 2, pasti kebaikan itu akan kembali ke kamu juga, teman Pro 2.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh.

Kalau ngomongin mahal ini teman Pro 2, ya ampun, pasti lagu-lagunya tuh identik dengan lagu ballad ya teman Pro 2 ya. Kalau dulu ngomongin lagu ballad, Agnes Mo adalah salah satu yang menjadi penyanyi dengan lagu ballad terhits pada masanya teman Pro 2 ya. Salah satunya Karena Ku Sanggup, itu benar-benar viral banget dulu teman Pro 2. Aku lupa rilisnya di tahun 2000-an ya, intinya teman Pro 2. Waktu aku masih SD, aku dengar lagu itu benar-benar aku amazed sama Agnes. Waktu itu namanya masih Agnes Monica ya teman Pro 2. Agnes enggak tuh ya. Agnes Monica ya. Dulu juga dikenal dengan film-filmnya, sinetronnya teman Pro 2. Yang sekarang Agnes lebih fokus karirnya di internasional sana teman Pro 2. Jadi makanya agak kurang untuk lagu-lagu balladnya belakangan ini gitu ya. Correct me if I wrong, tapi kayaknya lagu ballad Agnes Mo yang terakhir itu 10 tahun lalu enggak sih teman Pro 2 yang ini bukan si Saras, apa sih namanya? Aku berjalan bersamamu. Itu teman Pro 2. Aduh, aku jadi mikir nih sekarang apa ya judul? Sebuah Rasa ya, itu teman Pro 2. Nanti deh aku cari-cari lagi ya, tapi ngomongin Agnes Mo ya, Sebuah Rasa. Kalau enggak salah lagu ini juga sempat dijadikan original soundtrack untuk sinetron dulu teman Pro 2. Orang Ketiga kalau enggak salah ya judulnya, itu kayak mamaku nonton waktu itu sinetron, soalnya masih 10 tahun lalu masih pada nonton TV ya. Nonton TV itu udah mulai berkurang dari 2019-an, itu udah jarang pada nonton TV ya teman Pro 2. Apalagi di rumahku tuh benar-benar cuman pajangan gitu TV-nya ya. Ditambah kemarin TV-ku tuh disenggol kucing ya. Jatuh gitu. Tapi ya udah enggak ada yang keganggu karena emang TV-nya jarang dinyalain. Mungkin kata kucingnya, "Ah, muak juga nih TV di sini mulu kagak pernah nyala," katanya ya. Jadi di hantam lah sama kucingku TV itu dan ya kesenggol jatuh teman Pro 2. Tapi ya gak apa-apa, it's okay ya. Udah gak ada yang pada nonton sinetron soalnya sekarang teman Pro 2. TV pun ya paling ngeliat cuplikan-cuplikan aja masih di handphone gitu ya, di YouTube biasanya teman Pro 2. Jadi aku paksa mama, "Mama, nonton aku untuk siaran gitu ya, dengerin aku siaran aja, gak usah nonton-nonton Dracin gitu ya." Oke ya, dari Agnes Mo tadi balik lagi ke Mahalini teman Pro 2 yang sekarang jadi Ratu Ballad gitu ya. Lagu-lagunya emang hitsnya tuh ciri khas banget gitu ya, lagu-lagu sedih menyayat hati gitu-gitu sih teman Pro 2. Berbeda sama suaminya Rizky Febian yang notabene lagu-lagu dari Rizky Febian ini sendiri kebanyakan upbeat gitu ya, terus ceria gitu. Ingat dulu lagu hits Rizky Febian yang aku sampai nyanyiin di kelas teman Pro 2, Kesempurnaan Cinta. Waduh, itu legend banget lagu Kesempurnaan Cinta itu ya teman Pro 2 ya. Kalau diingat-ingat aku masih SMP, bener SMP itu teman Pro 2, Kesempurnaan Cinta. Aduh, udah lama banget ya teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin Rizky Febian gitu ya, mari kita tarik ke belakang sedikit. Lagu yang baru dirilis mungkin ada beberapa ya teman Pro 2, tapi yang lumayan booming juga ya adalah kolaborasi Rizky Febian dengan Adrian Khalif di lagu Alamak.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Aku penyanyi pria yang sekarang teman Pro 2 menjadi favorit aku selain Tulus ya. Pokok tetap aku tuh Tulus nomor 1 ya, enggak bisa diganggu gugat teman Pro 2. Adalah Fabio Asher teman Pro 2 ya, yang dia tuh punya suara yang berat gitu teman Pro 2 ya. Itu apa ya? Menurut aku kayak punya daya tarik tersendiri gitu teman Pro 2 dengan lagu-lagunya yang notabene-nya juga lagu-lagu sedih gitu teman Pro 2 ya. Aku belum pernah dengar Fabio Asher nyanyi lagu yang upbeat sih ya. Mungkin aku yang kurang referensi ini teman Pro 2. Boleh kamu kasih aku nanti referensinya ya teman Pro 2 ya, kalau memang ada ya. Dan ya, selain Fabio Asher juga aku ada ini, Nadib Basalamah teman Pro 2. Waduh, lagunya dulu Penjaga Hati. Itu lagu pertama Fabio Asher lagi. Nadib Basalamah yang aku denger ya teman Pro 2, Penjaga Hati, di tahun 2023 lalu gitu ya. Aku masih kuliah, kayak oh enak banget nih lagu, Butterfly Era kah gitu. Meskipun kita gak lagi Butterfly Era ya teman Pro 2, tapi kayak kita kebawa sama Butterfly Era-nya ya. Apakah Nadib Basalamah ini akan menjadi spesialis bergema apa ya teman Pro 2 ya, Butterfly Era gitu ya. Karena lagu selanjutnya juga dari Nadib Basalamah tuh ada ini, Bergema Selamanya gitu. Tapi lagu kolaborasinya barengan sama penyanyi-penyanyi luar teman Pro 2, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, itu ini loh teman Pro 2, galau lagunya ya, menceritakan tentang ya orang ini udah nggak di sini nih, udah nggak ada, nggak sama lagi nih kotanya tanpa kamu gitu teman Pro 2. Tapi ya tetap aku tuh suka sama gimana suara Nadib Basalamah ini. Dan kalau ditanya pengen nonton konsernya, pengen sing along sih teman Pro 2 kalau aku, karena aku nonton konser tuh beneran yang aku sing along ya, bukan yang sampai jingkrak-jingkrak itu bukan aku. Aku gampang capek, aku gampang ngos-ngosan teman Pro 2. Jadi nanti keliengan aku di antara kerumunan itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu tanya aku pengen nonton siapa, ya pasti aku pengen kembali nonton Tulus ya, meskipun aku udah pernah, tapi aku pengen lagi dan lagi kalau nonton Tulus ya. Kalau bisa lagu-lagu Tulus di album pertamanya gitu ya, yang kayak lagu judulnya Baru, Tuan Nona Kesepian, itu bawain lagi sini, kita nyanyi bareng gitu ya. Diorama ya teman Pro 2. Aduh, aku gak pernah lagi ngedengar Tulus bawain diorama di live concertnya gitu teman Pro 2. Pengen deh sesekali aku nonton dan nyanyi bareng itu gitu ya. Baru nanti Fabio Asher, terus Nadib Basalamah gitu teman Pro 2. Kalau kamu ada gak sih yang pengen kamu tonton konsernya secara langsung gitu ya, yang belum kesampaian sampai detik ini juga teman Pro 2 ya, kamu keep dulu, besok malam kamu kembali curhat ke aku, karena kita udah mau di pukul 10 malam nih teman Pro 2. Kok pukul 10 malam? Pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah maksud aku ya teman Pro 2. Udah mepet nih ya, saatnya kamu harus beristirahat. Besok Jumat ya, vibes Jumat sore untuk para budak korporat yang libur di hari Sabtu Minggu teman Pro 2. Wah, paling di nanti-nanti nih ya. Oke, semangat menjalani hari Jumat besok teman Pro 2 dengan cara beristirahat malam hari ini. Dan Julang harus pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi siaran-siaran Pro 2 masih akan tetap menggema bersama kamu. Habis ini akan ada Just Music yang menemani kamu beristirahat sampai di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Lagu yang akan aku puterin dari Nadib Basalamah teman Pro 2, sembari mengiringi aku pamit dari ruang dengar kamu, ini dia, Bergema Selamanya.

0: 102,2 FM.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan, tapi di sisi lain ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
1: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.
3: Teman terbaik.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Jolong Sulistio mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program A2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dari kawasan Langku 83 Penan, saya Leni Nadia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 2 104,2
1: FM. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

원금!

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.

Berita pertama tahun pra-2, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi dengan modus operandi penawaran lapangan pekerjaan. Kali ini seorang remaja, sebut saja Bunga, menjadi korban pencabulan oleh seorang pria berinisial S di kawasan Besi Kuning, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Dan beruntungnya nih tahun pra-2, aparat kepolisian itu bergerak cepat ya, mengamankan pelaku sebelum menjadi sasaran amuk massa yang emosional. Peristiwa memilukan ini tahun pra-2 bermula pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Pelaku S melancarkan aksinya dengan menghubungi korban melalui sambungan telepon. Mengerti akan kebutuhan korban yang sedang mencari penghasilan, S memanfaatkan situasi tersebut dengan mengiming-imingi korban sebuah pekerjaan. Pelaku kemudian mengajak korban yang masih berusia 17 tahun ini keluar dengan dalih mencari lowongan kerja bersama. Tim muslihat pelaku tidak berhenti di situ ya tahun pra-2. Saat hendak berangkat, S meminta korban untuk mengemudikan sepeda motor dan membonceng dirinya. Kepada korban, S berdalih bahwa tangannya sakit sehingga tidak bisa menyetir, dan korban yang menaruh rasa percaya dan juga berharap mendapatkan pekerjaan akhirnya menuruti permintaan tersebut.

0: Berita selanjutnya, Tahun Pro 2 Kejaksa Tinggi Kejati NTB resmi mengajukan banding atas putusan 6 tahun penjara terhadap Radit dalam kasus meninggalnya Nima Devani Radia Puspanitra alias Vira di Pantai Nipah, Lombok Utara. Dan memori banding itu telah dikirimkan jaksa penuntut umum ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ya. Dan juru bicara Kejati NTB Muhammad Harun Al-Rashid mengatakan pengajuan banding dilakukan pada Senin 15 Juni 2026. Jaksa juga mempermasalahkan sanksi pidana atau strafmat yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram terhadap terdakwa. Ia menjelaskan Tahun Pro 2 banding yang diajukan berkaitan dengan putusan 6 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Radit. Jaksa juga menyusun argumentasi berdasarkan fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan selama proses persidangan. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tahun Pro 2. Dan setelah ini bakal sepada selamat pagi Tahun Pro 2. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada. Hai. Tumben banget ya sama Pradua rasanya Nadia menemani kamu di Spada nih. Halo sama Pradua buat kamu nih di pagi hari ini yang jarang banget dengar suara aku. Hai, aku balik lagi ya sama Pradua di Spada kali ini. Emang kayak rada jarang ya aku dapat Spada sama Pradua. Tapi hari ini di hari Jumat pagi ini sama Pradua, Nadia akan menemani kamu tentunya dengan informasi-informasi yang ya aktual banget lah sama Pro 2. Oke, gimana kabar kamu Tom Pro 2 di hari Jumat ini? Di pagi hari ini aku harap sih kamu baik-baik aja ya, aman-aman aja, sehat-sehat aja secara ya. Mungkin ada yang lagi sekolah, lagi siap-siap gitu kan. Tapi katanya TK sekarang lagi bagi rapor ya Tom Pro 2. Karena beberapa juga pada ngambilin rapor nih keluarga aku di hari Jumat ini. Semoga ya hasilnya memuaskan nih buat para moms, para mami-mami di luar sana nih tahun pradua gitu kan, yang mungkin baru anak pertama ya, atau sangat excited mengambil rapor gitu kan, kayak waduh udah gak sabar banget. Itu yang dirasain keluarga aku juga ya tahun pradua. Aku ada keluarga yang ya dia juga excited banget gitu kan, mau ngambil rapor anaknya untuk pertama kali ini nih tahun pradua gitu. Jadi kayak wow, mereka sangat menanti-nantikan momen ini, dan semoga

Dan buat kamu juga nih, kaum pro 2 yang masih harus bekerja di hari ini, kamu semangat terus ya. Dan ada beberapa juga sih, kayaknya banyak juga ya sekarang yang WFH. Dan buat kamu yang WFA, ingat, kamu WFH, work from home gitu. Jadi bukan libur. Jadi jangan sampai kamu tuh susah dihubungi ya. Karena banyak banget, gak tahu, aku mendengar cerita-cerita berkeluh kesah ya tentang orang yang WFH. Sekalinya dia WFH, terus kayak, kan mungkin data-datanya ada di dia segala macam. Si orang yang WFH ini gak bisa dihubungi. Aduh, kasus banget deh kata aku ya. Jadi buat kamu nih yang WFH, ingat, kamu itu masih kerja kok. Namanya aja work from home gitu kan. Jadi ini tuh bukan libur, liburnya besoknya aja di hari Sabtu Minggu tuh, Tom Pro 2. Tapi bolehlah Tom Pro 2 kamu kemana aja gitu selama WFH ini. Yang penting kamu gampang dihubungi ya sama teman-teman kamu yang ada di kantor. Oke, intinya semangat terus ya buat kamu apapun aktivitas kamu di pagi hari ini. Oke, Tom Pro 2. Dan nanti kita bakal balik lagi Tom Pro 2, tapi kita moving on dulu ke beberapa single berikut. Dan nanti juga bakal ada perkiraan cuaca ya. Dan kita juga bakal bahas gimana sih cuaca di hari ini nantinya. Oke, stay tune terus ya Tom Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Oke, tahun pro 2 dari pukul 7 sampai 8 nantinya itu diperkirakan akan cerah ya, tahun pro 2 cerah berawan dengan rata-rata suhu itu 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68% dengan kecepatan angin 5,6 km per jam dengan arah angin timur. Dan nantinya nih tahun pro 2 di pukul 11 itu akan cerah dengan rata-rata suhu 30 derajat Celcius dengan kelembapan angin dengan kelembapan udara 53% dengan kecepatan angin 14,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Tapi nanti nih tahun pro 2 di pukul 2 siang itu akan kembali cerah berawan dengan rata-rata suhu 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53%, kecepatan angin 9,7 km per jam dengan arah angin timur. Dan nantinya bakal cerah kembali ya tahun pro 2 di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dengan rata-rata suhu 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72% dengan kecepatan angin 16 km per jam dengan arah angin timur. Dan pada malam hari tahun pro 2 dari pukul 20 sampai 23.00 waktu Indonesia Tengah itu diperkirakan akan cerah dengan rata-rata suhu 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80% dengan kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. So buat kamu tahun pro 2 yang mau keluar di hari Jumat ini diperkirakan akan cerah terus ya all day long tahun pro 2. Jadi jangan lupa sunscreen kamu karena sunscreen itu penting banget biar kamu gak gosong.
1: Informasi cuaca hari ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Tuh kan, Tomura 2 so far di hari ini real ya, cerah semua. Dari pagi ini sampai malam nanti tuh cerah-cerah aja Tomura 2. So buat kamu yang ada rencana, entah itu mungkin emang tugas kamu, kewajiban kamu ya untuk keluar di pagi hari ini, entah itu untuk kantor, pokoknya berkegiatan di luar hari, kamu aman-aman aja kayak gitu. Tapi ingat, kalau udah siang-siang kayak gini, alias kayak panas-panas kayak gini ya Tomura 2, kamu harus sedia sunscreen ya. Jangan karena kamu cowok nih Tomura 2 gak pakai sunscreen tuh, jangan. Itu kesalahan besar banget. Jadi mau cewek, cowok, anak-anak sekalipun, itu dibiasakan aja deh pakai sunscreen. Karena sekarang kan banyak ya merek sunscreen untuk anak-anak gitu loh. Jadi kayak ya udah pakai aja Tomura 2. Karena bagi aku sunscreen itu salah satu jangka panjang ya, investasi jangka panjang untuk kulit kita. Jadi penting banget untuk kita gunakan sunscreen setiap hari, apalagi kalau cuaca cerah-cerah kayak gini. Tapi kamu tahu gak sih Tomura 2? Check it up. Bahkan ya ketika mendung aja itu sebenarnya kita harus pakai sunscreen juga tahu, karena emang yang namanya sinar UVA, UVB itu nembus bahkan sampai ke jendela-jendela tuh. Jadi kayak tetap aja harus pakai sunscreen. Cuman aku lupa ya, yang nembus itu UVA apa UVB ya? Kalau menurut kamu gimana nih Tomura 2? Kamu ada yang tahu enggak, kasih tahu aku dong. Nah, atau mungkin keduanya ya, itu bisa jadi sih Tomura 2. Intinya dia tuh bahkan bisa menembus tembok-tembok gitu loh Tomura 2, sinar itu. Walaupun mungkin kamu ngerasa kayak, ya aku kan di ruangan ber-AC gitu loh. Emang kamu gak ada jendela, kecuali mungkin kalau kedap banget ya. Kayak real tembok segala macam. Tapi kayak yang aku bilang tadi kan tembok tetap aja. Jadi kayak lebih baik kita meminimalisir ya Tomura 2. Jadi yaudah pakai aja deh, karena sunscreen tuh bisa meminimalisir penuaan dini. Oke, Tomura 2, jadi penting banget ya sunscreen untuk kamu gunakan setiap harinya. Jujur, aku kayak dulu tuh agak nyesel ya waktu aku SMA. Secara kan aku ikut paskip ya waktu SMA, tapi aku kayak nggak tahu banget yang namanya sunscreen. Aku baru tahu sunscreen itu setelah kuliah. Jadi pantes aja waktu aku SMA itu kulit aku kayak real hitam banget, gelap banget, gosong banget. Dan aku nggak tahu ini sebenarnya ada sangkut pautnya, tapi sekarang itu di kulit aku tuh udah rada ada apa ya, bintik-bintik gitu loh Tomura 2. Bukan yang freckles banget ya, bukan, tapi kayak nggak tahu deh ini bintik-bintik apa gitu loh. Jadi setelah aku baca-baca, memang katanya salah satu penyebabnya ya karena nggak pakai sunscreen gitu loh, karena tidak melindungi wajah ini dari paparan sinar matahari. That's why penting banget ya Tomura 2, mungkin apalagi ya kalau misalnya anak kamu, saudara kamu, sepupu kamu, terus ponakan kamu, pokoknya segala macam keluarga kamu deh, pacar kamu juga Tomura 2 gitu ya, yang lagi sekolah mungkin berkegiatan di luar, yang lagi kuliah banyak ekskulnya, aktif banget di organisasi, yang banyak banget kegiatan outdoornya juga gitu ya, ingetin deh pakai sunscreen ya Tomura 2. Enggak cewek, enggak cowok, pokoknya semuanya harus pakai sunscreen. Oke, Tomura 2, dan nanti kita juga bakal masih ngobrol-ngobrol, dan kita moving on lagi ke single-single yang ada. So stay tune terus ya bareng Nadia.

Okay, dan kalau tadi yang aku bilang harus banget pakai sunscreen tahun produa, selain itu kamu di jam segini harus banget udah sarapan sih. Buat kamu yang udah terbiasa sarapan ya dari dulu, dari entah mungkin dari SD. Karena aku juga kayak gitu tahun produa dulu ya. Real sebelum sekolah tuh kata ibu aku tuh kayak wajib makan, kayak harus makan, dan diharusin tuh kayak makan berat, bukan kayak sekedar makan roti atau minum susu aja. Aduh, itu gak bisa banget. Harus makan nasi, nasi, nasi, dan nasi, hidup nasi. Karena mungkin gak tahu ya, mungkin biar tenaga tambah kuat, lebih kuat aja, gak tahu. Tapi real dari dulu aku kayak disuruhnya tuh ya udah makan nasi aja udah gitu. Check it up. Jadilah kita terbiasa ya makan nasi di pagi hari. Walaupun mungkin waktu aku kuliah aku sempat yang kayak jarang banget sarapan, karena ya waktunya udah fleksibel ya, udah cukup fleksibel ya. Atau umur 2 kayak dulu kan sekolah tuh real jam 7 banget gitu kan, harus udah siap-siap. Nah waktu kuliah tuh kayak ya udah molor aja, jadi lebih sering sarapannya tuh kayak jam 11 gitu, lebih ke brunch sih ya atau umur 2 gitu. Nah waktu itu kayak ya udah emang udah jarang aja, tapi setelah aku kerja nggak tahu kenapa kayaknya lebih baik kita sarapan pagi deh. Nah tapi sarapannya itu nggak harus nasi banget gitu dong pro dua, yang biasa aku sering sih kayak 2 butir telur rebus sih, walaupun agak hoe-hoe ya hoe-hoe nggak tuh, karena nggak tahu kenapa jujur bagi aku rada enak. Sebenarnya 2 butir aja enak, apalagi lebih nih dong pro dua. Dan kenapa aku memilih untuk mengonsumsi atau sarapan pakai 2 butir telur aja di pagi hari, karena sebenarnya dulu tuh aku pengen kayak diet gitu tahun produa, karena aku ngerasa kayak overweight, karena ya udah apa ya, apalagi setelah aku KKN, kayak gak tahu kenapa di KKN tuh godaan untuk jajan tuh lebih banyak, alias banyak banget sih sebenarnya tahun produa. Jadi nyeseknya waktu aku pulang KKN, kayak hampir semua keluarga yang ketemu sama aku itu kayak bilang, "Kok gendutan? Kok tambah tembem aja? Kok tambah subur aja selama KKN?" Soalnya kan aku KKN itu di wilayah yang lumayan jauh, masih Pulau Lombok, tapi beda pulau gitu kan, masih termasuk wilayah Lombok. Tapi kayak beda pulau gitu loh. Namanya tuh Pulau Maringkik. Maksudnya masih wilayah NTB berarti ya. Iya, soalnya kan udah beda pulau tuh. Iya, Pulau Maringkik, pokoknya di Lombok Timur gitu deh, sama Pulau 2. Dan tuh lumayan terpencil, agak kecil, tapi tenang aja banyak kok makanan di situ. Jadi kayak aku sangat subur di sana, alias banyak banget makanan yang kita makan, apalagi seafood-seafoodnya. Aduh, kataku mah the best. Check it out. Jadi ya setelah itu deh sama Pradu aku kayak searching-searching apa ya yang enak kita makan, agak mengenyangkan tapi gak yang berat-berat banget kayak nasi gitu. Nah setelah aku searching-searching ternyata telur rebus tuh bisa jadi salah satu opsi nih sama Pradu, dan itu juga menyehatkan banget. Apalagi nih misalnya kamu lagi hamil ya sama Pradu, aku lihat di salah satu TikTok, salah satu akun TikTok orang yang aku follow gitu ya sama Pro 2. Iya, influencer gitulah sama Pro 2. Dan dia selama kehamilannya dia tuh rutin banget mengonsumsi kayak 4 butir telur setiap paginya. Kataku mah jujur, aku 2 butir aja tuh udah rada enak, apalagi 4. Dan aku pun harus kayak pakai dressing salad gitu loh tahun pro 2 biar enggak yang enak banget. Nah, tapi dia tuh enggak, kayak real 4 butir telur aja. Kataku mah kayak ya ampun, kamu hebat banget sih, Kak. Pokoknya gitu deh tahun pro 2. Dan setelah ini aku juga bakal bahas ya, nanti kita juga bakal ngobrolin bareng mungkin seputar telur rebus itu, oke? Sebagai opsi sarapan singkat kamu, so stay tune terus ya.

0: Ujian PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, Kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku nggak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

kenapa aku bilang telur rebus di pagi hari itu sehat banget, Tompro 2, ternyata emang banyak banget manfaat utamanya telur rebus itu untuk mengawali hari kita ini loh. Check it out. Contohnya dia itu bisa bikin kenyang lebih lama dan mengontrol berat badan. Kenapa tuh Nadia? Karena protein tinggi itu bisa menekan hormon lapar dan itu bisa mencegah kamu itu untuk makan berlebihan atau nyemil di siang hari. Selain itu juga Tompro 2, ternyata telur itu mengandung kolin ya, yang mana itu bisa meningkatkan fungsi otak nih. Jadi nutrisi penting yang mendukung pembentukan memori, terus juga fungsi kognitif dan juga pengaturan suasana hati. Aduh, buat kamu yang suka banget mood swing, kayaknya harus banget deh pagi hari itu konsumsi telur rebus ya. Selain itu juga Tompro 2 itu bisa menambah dan juga menstabilkan energi kita, yang mana memasuk energi secara konsisten dan mencegah lonjakan darah itu adalah manfaat yang bisa kita rasain kalau kita konsumsi telur rebus di pagi hari ya. Dan itu juga bisa membuat diri kita tuh menjadi lebih bugar untuk beraktivitas. Selain itu ya, ternyata Tompro 2, telur rebus itu juga bisa mendukung kesehatan mata kita. Kok bisa sih? Iya, karena dia itu akan kaya ya, akan antioksidan lutein yang melindungi mata dari kerusakan dan juga menurunkan resiko katarak loh. Selain itu, Tompro 2, ternyata telur juga bisa memperbaiki dan juga menambah massa otot kita. Karena dalam telur ya, itu ada asam amino yang dalam itu sangat ideal untuk pemulihan dan pembentukan jaringan otot kita. Jadi banyak banget ya, Tompro 2, manfaat yang bisa kita rasain kalau kita konsumsi 2 butir telur. Gak harus 2 sih, pokoknya telur rebus deh Tompro 2 di pagi hari. Aku sih biasa biar kenyang aja, makanya 2 butir telur.

Jack it up. Aduh, tahun pro 2 aku abis lari-larian ya mendengar suara calling ini. Suara aku lagi sarapan tadi. Tapi asli enak banget. Tadi aku sarapan pakai nasi kuning. Wow. Siapa nih yang suka banget nasi kuning, tahun pro 2 aku? Sebenarnya semua makanan kayaknya aku suka deh, tahun pro 2. Jadi aku bukan yang tipe yang bisa menilai ini makanan enak banget nih, ini kayak kurang. Jujur sebenarnya kayak bagi aku sama semua, enak semua yang ada di kamus aku tuh ada yang enak dan enak banget gitu loh. Check it up. Oke, tahun pro 2 aku break dulu ya, karena aku mau melanjutkan makan aku sebentar lagi. Dan setelah ini tahun pro 2 aku bakal kasih kamu informasi-informasi terkini. Dan ini menarik banget sih untuk kita obrolin. Oke, tahun pro 2, kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.